0: cocok untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Di pagi hari ini tentunya masih cukup sepi, belum terlalu padat atau belum terlalu ramai di Simpang Gor Satria. Dari keempat kaki simpangnya ini masih untuk antrian belum terlalu panjang, masih normal-normal saja dan juga masih lancar dan tentunya tidak ada kendala di Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu yang pada pagi hari ini juga terpantau tidak terlalu ramai atau tidak terlalu padat. Masih sangat lancar dari keempat kaki simpangnya ini. Sehingga juga untuk pengguna jalan masih yang menggunakan ruas jalan di Simpang Karang Jambu ini masih sangat lancar. Tidak ada kendala juga untuk Simpang Karang Jambu. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya juga masih sangat lancar. Dari arah timur ini masih berjalan lancar. Kemudian dari arah barat juga demikian, yang tentunya ke arah utara ini tujuannya. Masih lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan berimbas juga di Simpang Sangkal Putung ini masih lancar dari arah Tanjung, juga antrian tidak terlalu panjang, hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat di kamera kami. Begitu pula dari arah timur ini masih tidak terlalu ramai di pagi hari ini dan tentunya juga masih normal, masih lancar untuk Simpang Sawangan. Dan hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim sampai dengan di bundaran Underpass Jenderal Sudirman ini dari kedua arah masih lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan hingga di bundaran Underpass Jenderal Sudirman ini masih lancar dari kedua arah, hanya sedikit ramai saja terutama dari arah barat. Karena memang mungkin banyak pengguna jalan dari arah barat yang akan beraktivitas di wilayah perkotaan Purwokerto. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Untuk Simpang Karang Luas Pasar tentunya lebih ramai dari simpang-simpang yang ada di wilayah perkotaan tadi. Dan ini tentunya memang karena banyak pengguna dari arah luar kota, dari arah Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya ini yang akan memasuki perkotaan Purwokerto, sehingga memang untuk Simpang Karang Luas ini lebih ramai dan juga untuk jenis kendaraan yang ada di Simpang Karang Luas ini lebih variatif dari kendaraan kecil hingga kendaraan yang besar-besar. Dan juga karena ada aktivitas pasar memang sedikit menambah keramaian di Simpang Karang Luas terutama di kaki Simpang Barat. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang masih tidak terlalu ramai, masih lancar di hampir semua simpang yang ada, tidak ada kendala juga. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap.
1: Oke teman berdua, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kalau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini ada informasi buat kamu ya. Di mana pemerintah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Festival Nelayan 2026 yang ditandai dengan prosesi adat larung sesaji di Pantai Teluk Penyu sebagai bentuk syukur kolektif masyarakat pesisir. Nah, rangkaian acaranya dimulai dengan upacara penyerahan jolen dari pejabat Bupati Cilacap kepada para nelayan di Pendopo Wijaya Kusuma yang dilanjutkan dengan kirab budaya melintasi jalan protokol kota menuju area pantai. Dan sebanyak 10 jolen yang berasal dari 8 kelompok nelayan diarak dengan penuh hikmat untuk kemudian dilarung ke tengah laut sebagai simbol permohonan keselamatan serta kelimpahan rezeki bagi para pencari ikan di masa mendatang. Kemeriahan festival tahunan ini semakin lengkap dengan adanya penyelenggaraan grand final pemilihan Duta Wisata Mas dan Mbak Cilacap 2026 yang diikuti oleh putra-putri terbaik daerah, dan kehadiran para kontestan tersebut bertujuan untuk memperkuat promosi sektor pariwisata serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Nah, melalui perpaduan antara ritual sakral sedekah laut dan ajang kreativitas pemuda, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap kegiatan ini dapat menjadi magnet bagi wisatawan nasional maupun mancanegara, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan juga nelayan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: for it.
1: Oke, teman Bro 2, thank you ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @radipro2pwt. Aku pengen sapa dulu ada Nandita. Halo, pagi Nandita. Yang bikin telat itu dingin, bikin mager menyat OTW mandi jadi ya telat. Soalnya tarik selimut lagi. Oke, oke, thank you ya buat Nandita ya. Terus juga selamat pagi. Nih ada dari 7207 katanya, mau request lagu dong Kak, request lagunya nanti ya jam 10 sampai jam 12 siang ya di Pro 2 Hitlist. Terus yang udah join di Instagram, aku baca-baca dulu. Selamat pagi buat Carmelita, katanya kedinginan pengen tidur lagi jadi telat berangkatnya. Terus ada VO underscore Sally Grezia, pilih-pilih baju Kak lama terus jadi telat. Ada It's Surain underscore, katanya mager bangun. Oke, terus ada lagi dari Likyu, belum nemu kuncinya. Jadi benar-benar bikin apa? Telat gitu nyari-nyari kunci. Oke, baiklah. Thank you ya buat teman Bro 2 yang udah komentar. Yang lain masih ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Hai teman Pro2, masih di Spada ya, dan kali ini informasinya datang dari makanan yang sekarang tuh lagi populer banget tapi di Korea ya. Jadi di sana itu lagi populer kombinasi dua makanan tradisional ya, yang lagi tren tren kuliner musim panas, yaitu donat ketan yang dipotong kecil-kecil lalu direndam dalam susu kedelai dingin atau kongmul ya. Ini ramai dibagikan di media sosial dan menjadi cara baru menikmati dua hidangan yang sudah akrab di masyarakat. Nah, perpaduan itu menghadirkan cita rasa gurih khas susu kedelai dengan manisnya donat yang baru digoreng ya. Dan jenis donat yang paling banyak digunakan adalah kwabagi atau donat kepang khas Korea. Kemudian donat ketan dan juga donat isi kacang merah. Dan donat berstruktur kenyal itu umumnya dijual dalam keadaan hangat di toko roti maupun pasar tradisional di berbagai wilayah di Korea Selatan. Dan untuk membuatnya di rumah cukup menuangkan susu kedelai dingin ke dalam mangkuk, kemudian menambahkan potongan donat itu. Dan susu kedelai yang berstruktur lebih kental dinilai bisa memberikan hasil yang lebih nikmat ya, karena menghasilkan sensasi menyerupai krim dan juga memperkaya cita rasa dari donatnya. Wih.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Menyukai Kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mess Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mess Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian, esensi buku The Mess Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Teman berdua, persiapkan diri kamu segera langsung menuju ke TikTok ya, karena sebentar lagi aku bakal live di TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT ya. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu biar nanti kamu bisa dapat updatean dari kita kalau misalkan kita lagi live juga. Dan ditunggu komentarnya teman Pro2 pagi hari ini adalah seputar telat ya. Hal apa sih yang bisa bikin kamu tuh sampai telat berangkat gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Whatever.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Good morning, selamat pagi, aku pengen sapa. Ada Mas Agus Setio Nugroho, selamat pagi. Ada Hilda Atika, halo Hilda. Katanya yang bisa bikin telat tuh bangun kesiangan dan lupa alarm jam kakak gitu ya. Pas bangun kesiangan itu aku gak mandi dan gak makan nasi. Untung cuma cemil satu roti aja gitu ya. Oke, thank you ya buat Hilda ya. Selamat pagi juga, aku pengen sapa buat Mbak Yuni Prianti. Terus tadi juga ada Mbak Ulfi, cuma lewat doang ya. Ada siapa lagi nih? Pokoknya yang udah join pagi hari ini, yang belum join, ayo buruan join ya, ditunggu. Ditunggu komentarnya juga. Ada Theo Blue Setter, halo Theo. Ada Res Tina juga, selamat pagi, good morning ya. Ditunggu komentarnya, hal apa sih yang bisa bikin kamu tuh telat berangkat? Tuh biasanya kenapa gitu ya. Oke, di share komentarnya. Boleh langsung di live TikToknya Pro 2 ya. Atau bisa juga nih teman Pro 2, kamu komen di Instagramnya Pro 2 @RRIPro2PWT atau di WhatsApp 081327312222. Oke. Dan aku pengen sapa dulu yang udah join nih pagi hari ini di WhatsApp ya. Ada dari ini di Instagram ya. Oke. Ada dari yoga_PR, katanya mager palah kalau udah kena kasur pagi-pagi, auranya bikin pengen rebahan terus sampai lupa waktu dan jadi bikin telat kak. Oke. Kalau Noval katanya yang bikin telat tuh lagi dandan, dandannya kelamaan biar estetik, saking asiknya cari yang pas gitu kak malah bablas jam kerjanya. Waduh. Terus kalau Dinda katanya lagi scrolling gitu di medsos pagi-pagi kak, niatnya cuma bentar malah nemu video random yang seru banget, auto telat jadinya. Oke. Bisa jadi, bisa jadi. Terima kasih ya, yang lain masih ditunggu komentarnya.

0: nomor 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
0: Bisa banget lah. Join aja di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari jam

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar ya di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Aku bacain lagi komentarnya ya. Nih tadi ada dari siapa ya? Oke. Tadi kayaknya Eti belum ya. Selamat pagi buat Eti. Eti katanya aku enggak pernah telat Kak, soalnya aku itu berangkatnya jam 6, sementara tokonya bukanya jam 7. Jadi enggak pernah telat. Oke, baiklah ya. Terus juga selamat pagi ada dari Mbak Salina, katanya hal yang bikin aku telat berangkat adalah tiba-tiba sakit perut, mules, jadi harus ke WC dulu. Terus ada Mbak Titi, hati-hati, katanya kerainan, kesiangan, jadi bikin telat. Oke, terus kalau Gunawan ya ada di Banyumas, katanya ada panggilan alam, perutnya kruyuk-kruyuk, apalagi kalau misalkan bangun pagi gitu, itu biasanya yang bikin telat. Oke, terus juga selamat pagi. Aku juga pengen sapa ada Kak Nan ya. WA aku udah dibaca belum Kak Sis? Tadi udah ya, udah tadi ya jam 7-an tadi udah dibaca komentarnya Nandita ya di apa namanya? Di WhatsApp ya. Terus juga selamat pagi. Aku pengen sapa ya ada Tommy ya, terus juga ada Tata. Selamat pagi gitu ya. Bercertun ya. Oke. Okay. Katanya kalau misalkan Tommy yang bikin telat tuh kesiangan karena ada yang ketinggalan, tapi paling sering sih karena telepon saman spesial, Kak. Jadi aku suka lupa waktu gitu katanya. Terus ada lagi dari Oyen Ganteng, katanya gara-gara ngurusin anak-anak yang kakinya 4. Si Anabul pasti ya, lucu lagi, aduh gemes banget ya. Terus juga selamat pagi ya, kalau Hilda katanya lebih suka kelinci daripada kucing. Oke, okay. Kalau Mas Agus juga selamat pagi Mas Agus, katanya aku kalau telat berangkat biasanya itu karena sarapannya yang lama. Nambah terus pasti ya Mas Agus ya, jadi lama ya sarapannya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2 nanti di sesi terakhir Sepada ya, dari jam 9 sampai jam 10 aku bakal share informasi seputar tanggap bencana dari reporter pemberitaan RRI Purwokerto ya. Nanti informasinya seputar apa aja, dengerin ya di Sepada sesi yang terakhir. Oke, pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

0: Pada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Produa, informasi yang pertama pagi hari ini ya, seputar krisis air bersih yang mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Di Kabupaten Banjarnegara, puluhan warga desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, berebut bantuan air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara mengantri sambil membawa berbagai wadah penampung air saat BPBD Banjarnegara melakukan dropping air bersih. Warga berupaya mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumur dan sejumlah sumber mata air di desa mereka mengering akibat musim kemarau. Salah seorang warga, Eli, mengatakan krisis air bersih telah berlangsung sejak musim kemarau melanda. Sebelum mendapatkan bantuan dari BPBD, warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari rumah mereka. Air sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meski kondisinya terbatas. Sementara bantuan air bersih dari BPBD dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan air minum. Adapun untuk mencuci, warga masih mengandalkan air sungai.
3: Iya, sering total. Ada yang masih, tapi ya cuma sedikit.
4: Terus untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan dropping ini, Mbak?
3: Iya.
4: Airnya?
3: Iya.
4: Nanti digunakan apa aja ini airnya?
3: Iya, buat segalanya masak, cuci, buat semua kebutuhan sehari-hari lah.
2: Kalau nggak ada dropping, kebutuhannya dicukupi dari mana selama kering?
3: Paling ambil di sungai itu yang bersih itu, tapi kan nggak banyak ya, wong kering juga.
4: Dan jaraknya jauh juga dari sini?
3: Iya, lumayan.
4: Berapa kilo, Mbak?
3: Ya, sekitar 1 kilo.
2: Gitu, di kali itu ya?
3: Iya.
2: Warga berharap BPBD Banjarnegara dapat menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga sumber-sumber air kembali mengalir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Teman berdua, informasi berikutnya, Dinas Kesehatan Banyumas memastikan ibu hamil dengan HIV tetap berpeluang melahirkan bayi bebas HIV. Berikut dilaporkan Damara Sakti.
1: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas menegaskan ibu hamil yang hidup dengan HIV tetap memiliki peluang melahirkan bayi yang sehat dan bebas HIV apabila menjalani pengobatan secara rutin. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan ibu hamil yang positif HIV akan mendapatkan penanganan khusus termasuk tidak dianjurkan memberikan ASI secara langsung karena berpotensi menularkan virus kepada bayi.
2: Dari hasil penelitian dan beberapa berhasil dari pasangan ibu atau orang tua yang HIV itu bisa memperoleh anak yang tidak sakit HIV, itu bisa ya, tentunya dengan konsultasi dengan dokter, terus juga mengkonsumsi obat ARV antiretroviral itu juga terus-terusan gitu.
1: Arif menjelaskan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV tidak otomatis tertular. Setelah lahir, bayi akan menjalani pemeriksaan untuk memastikan status HIV-nya. Ia menambahkan pencegahan penularan juga dimulai sejak calon pengantin melalui pemeriksaan kesehatan dan terapi ARV secara rutin bagi penyandang HIV. Dengan kepatuhan menjalani pengobatan hingga jumlah virus tidak terdeteksi, peluang melahirkan bayi yang sehat menjadi semakin besar. Arif menyebutkan hingga pertengahan 2026 telah ditemukan 2 ibu hamil yang terkonfirmasi positif HIV. Meski demikian, kondisi tersebut masih dapat ditangani agar risiko penularan kepada bayi dapat ditekan. Damara Sakti melaporkan.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Informasi selanjutnya datang dari BPBD Banyumas yang merekomendasikan penetapan status siaga darurat kekeringan dan juga kebakaran hutan serta lahan menjelang puncak musim kemarau. Hingga kini lebih dari 3.000 warga di sejumlah wilayah termasuk dalam data kaji cepat dampak kekeringan. Berikut laporan dari Fahriansyah.
2: Puncak musim kemarau, pemerintah Kabupaten Banyumas bersiap menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Rekomendasi penetapan status tersebut dibahas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyumas bersama dinas, instansi, dan stakeholder terkait. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma mengatakan, hasil rapat akan diajukan kepada Bupati Banyumas sebagai dasar penetapan status siaga darurat. Sementara itu, hasil kaji cepat BPBD mencatat dampak kekeringan telah menjangkau 1.145 kepala keluarga atau 3.294 jiwa. Warga terdampak tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Taman Sari Kecamatan Karangluas, Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Karangluas Kecamatan Jatilawang, serta Nusadadi Kecamatan Sumpiuh. BPBD telah melakukan dropping air bersih ke wilayah terdampak, sekaligus menjadikan hasil kaji cepat sebagai dasar penguatan status siaga darurat.
3: Jadi total untuk sementara yang sudah masuk dari hasil kaji cepat, ada itu 1.145 KK atau 3.294 jiwa. Nah itu sementara yang memang sudah kita operasionalkan untuk dropping air, yang mana ini sebagai dasar juga kita untuk di titik penetapan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
2: Selain dropping air bersih, BPBD Banyumas juga menyiapkan tandon air untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Langkah pembuatan sumur bor belum menjadi pilihan utama karena keterbatasan anggaran. BPBD meminta pemerintah desa dan kecamatan segera melaporkan wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih. Informasi dari masyarakat termasuk melalui media sosial juga akan ditindaklanjuti dengan kaji cepat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan tidak hanya terhadap ancaman kekeringan, tetapi juga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fahriansyah melaporkan.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Informasi terakhir dari tanggap bencana, hingga bulan Juni 2026, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap menangani 50 kasus kebakaran maupun penyelamatan. Kebakaran permukiman masih menjadi kejadian yang paling banyak ditangani, sementara operasi penyelamatan sarang tawon mendominasi layanan non-kebakaran. Berikut laporan dari Reni Tania.
1: Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap mencatat telah menangani 50 kejadian kebakaran hingga Juni 2026. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan sebagian besar kebakaran terjadi di kawasan pemukiman, yakni sebanyak 32 kejadian, disusul 16 kebakaran di lokasi usaha dan 2 kebakaran lahan. Menurutnya, memasuki musim kemarau, potensi kebakaran diperkirakan meningkat hingga masyarakat diminta lebih waspada. Dari sisi penyebab, konsleting listrik masih menjadi faktor utama terjadinya kebakaran. Tercatat ada 27 kejadian yang diakibatkan karena konsleting listrik. Disusul human error atau kelalaian manusia sebanyak 18 kasus, serta kebakaran akibat kompor atau tungku sebanyak 5 kejadian. Wilayah yang paling rawan kebakaran berada di kawasan kota Cilacap, meliputi Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Selatan. Kemudian disusul Kecamatan Kroya, Bantarsari, Sidarja, hingga Majenang. Selama periode tersebut tidak ada korban meninggal dunia, namun ada satu orang yang mengalami luka-luka. Sementara total kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar 2 miliar rupiah, dengan 47 bangunan mengalami kerusakan.
2: Jumlah kejadian kebakaran sampai dengan akhir bulan Juni itu jumlahnya ada 50 kali kejadian. Didominasi oleh kebakaran pemukiman, di mana 32 kali untuk kejadian kebakaran di wilayah pemukiman. Kemudian 16 di dunia usaha dan 2 lainnya ini ada di lahan. Dan kita sampaikan bahwa musim kemarau ini memberikan ancaman tersendiri untuk potensi kebakaran. Kemudian berikutnya adalah sebab, ya. Sebab kebakaran dari semuanya ini, konsleting listrik mendominasi seluruh kejadian, hampir 50% lebih. Ya, kemudian tungku gas atau kompor itu 5, kemudian human error 18.
1: Tidak hanya menangani kebakaran, Damkar Cilacap juga mencatat tingginya layanan penyelamatan dan non-kebakaran. Sepanjang Juni, petugas melakukan 393 operasi evakuasi sarang tawon, 75 penanganan ular, 6 evakuasi hewan liar, serta 55 operasi pelepasan cincin yang tersangkut di jari warga. Untuk menekan resiko kebakaran, Damkar juga aktif melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan 8.486 peserta melalui 159 kegiatan. Para peserta yang dilibatkan mulai dari pelajar, masyarakat, hingga perusahaan. Selain itu, petugas juga melaksanakan 9 inspeksi sistem proteksi kebakaran gedung guna memastikan kesiapsiagaan bangunan menghadapi potensi kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: 0827-3122-22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Info Piala Dunia kali ini datang dari pertandingan

0: yang dibunyikan. Drama adu penalti tersebut akhirnya menjadi penentu kemenangan Swiss setelah berhasil unggul dengan skor 4-3. Dua eksekutor dari Kolombia yaitu Davinson Sanchez dan juga Chucho Hernandez ya, gagal menjalankan tugasnya dengan baik, sementara di pihak Swiss hanya satu pemain yang tendangannya meleset. Kemenangan ini membuat Swiss sukses mengamankan tiket terakhir menuju babak perempat final Piala Dunia 2026. Tantangan yang lebih besar sudah menanti karena Swiss dijadwalkan akan berhadapan dengan tim kuat Argentina pada hari Minggu mendatang di Stadion Kansas City. Itu dia informasi Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026. Kamu bisa mengikuti info Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 6 pagi dan juga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan juga Gema Piala Dunia 2026 di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist. 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produ, selamat pagi menjelang siang di hari Rabu ini ya. Kayaknya cukup cerah, semoga cerah sampai sore ya, biar kamu yang lagi kerja ataupun lagi beraktivitas di luar nanti pulang gak kehujanan gitu, misal naik motor gitu ya. Dan semoga kamu dalam keadaan yang sehat, bugar, segar dan juga semangat terus ya, biar kamu gak loyo-loyo lagi ya, gak loyo, gak bosan, gak boring gitu. Itu kan kamu bisa banget nih dengerin Produa Hitlist bareng sama Feni yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Di sini ya di Produa Hitlist kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Karena biasanya nih kalau misalnya aku siaran sore atau malam ya, kadang suka ada yang nanya tuh di live TikTok, "Kak, open requestnya jam berapa ya?" gitu. Nah, ini mumpung aku lagi open request ya setiap hari jam 10 sampai jam 12. Nih, sekarang saatnya kamu request lagu apapun kesukaan kamu ya, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Bakal aku langsung puterin deh, apa sih yang gak buat kamu teman Produa ya kan. Nah, ini mungkin kamu bisa langsung join ya di WhatsApp Produa di 081-327-312222, 2-nya 4 kali, atau bisa lewat Instagram juga boleh banget ya, aku udah bikin story di situ di @rriproduapwt. Nanti jam 11-an juga aku bakalan live TikTok di sama username-nya @rriproduapwt juga. Kamu boleh banget komen dan juga request di situ ya pada saat aku live. Dan ini aku bakal kasih kamu satu lagu yang mungkin kayaknya banyak yang relate ya sama lagu dari Juicy Lucy ini yang terbarunya nih. Ada Juicy Lucy yang Guru Nih Hujan nih, yang menceritakan tentang kita nih kangen gitu sama orang ya. Udah satu kota, udah satu daerah gitu kan, atau satu lingkungan, tapi kok kayaknya gak ketemu-ketemu mulu ya, kenapa ya? Nah, ini lagu ini relate banget karena katanya nih ya teman Produa ya, kalau misalnya masanya udah habis, percaya deh katanya semesta ini emang gak bakalan bisa mempertemukan kita sama dia lagi gitu kan. Jadi mau itu kamu satu lingkungan, mau itu kamu satu apa lingkungan kerja, lingkungan rumah pun ya, kamu bakalan susah ketemu kalau misalnya semesta ini emang udah gak mendukung karena masa kamu udah habis sama si dia ini nih. Langsung aja deh kasih lagu Juicy Lucy ya, nih Gurun Hujan spesial buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Nah, barusan aja ya kita dengerin lagu dari Sabrina Leonor nih, dah. Haha, yang itu kayaknya setiap hari memang banyak banget yang request ya lagu dari Sabrina ini. Dan tadi juga aku puterin karena ada yang request juga nih dari teman Pro 2 yang join di WhatsApp ya. Ada dari Syafana yang katanya request lagunya Sabrina Leonor gitu. Terus ada lagi dari siapa nih? 2322. Apakah ada namanya? Oh, ada Kayla. Terus juga ada Fatim ya. Ada dan ada Maria yang empat-empatnya ini request lagunya Sabrina Leonor. Haha. Tadi udah aku puterin ya untuk Maria, untuk Syafana, Fatim dan juga siapa tadi? Kayla ya. Terus kita lanjut lagi ya. Ada dari Luna nih sekarang yang katanya, selamat pagi menjelang siang Kak. Saya Luna dari Purwokerto, mau list lagu Indo dong yang 420 Mangu, terus lagu terbarunya Tulus yang Teh Hijau, sama lagu mancanya mau yang Bruno Mars. Cha-cha-cha. Oke. Oke, udah aku masukin ya di playlist Luna. Luna ini juga aktif banget ya, suka request lagu juga di Pro 2 Hitlist. Pastilah, karena kamu pelanggan tetap ya Luna, aku bakalan langsung puterin buat kamu nanti ya. Sabar antriannya, aku udah masukin ke playlist kok. Tenang aja, bakalan aku puterin untuk kamu. Dan selain dari Luna, ada juga dari siapa nih? Oh, dari Lara Purnamasari. Katanya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, aku mau izin request lagu dari Angie Carvalho, Merelakan. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Duh, cakep banget nih. Lara tuh bukan cuman request lagu aja ya, tapi dia effort tuh kenapa dia suka banget sama lagu dari Angie Carvalho, Merelakan. Katanya karena ya namanya rasa cinta itu kan gak harus memiliki. Merelakan itu adalah bentuk dari kasih sayang dan juga rasa cinta juga tuh, kata si Lara Purnamasari. Iya, keren banget nih, karena kamu sudah keren dan bisa berkata-kata ya. Aku langsung masukin playlist deh buat kamu ya, Lara Purnamasari. Nih aku langsung puterin buat kamu, ada Angie Carvalho, Merelakan.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih. Radio FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi ya teman Produa, bacain yang join di WhatsAppnya Produa nih, karena masih banyak ya mengular antriannya, jadi kita habisin dulu di WhatsApp ya sebelum nanti beralih. Ada siapa nih kali ini? Oh, ada dari 8433 dari Nis nih ya. Ini namanya cuma Nis doang nih, 8433. Ini katanya, siang Kak, tolong puterin lagu DPR Ian dong. Terus katanya kemarin gak diputerin, mungkin kemarin ke ini ya, ketimbun, ataupun mungkin kamu terlambat karena antriannya sudah menumpuk dan waktunya udah habis gitu kan, jadi makanya gak keputer. Sama lagunya Lee Woo Jin yang Ordinary Confession, tolong diputerin semua ya Kak, terima kasih. Oke Nils nih, karena kamu request ya kemarin katanya gak diputerin gitu nih, aku langsung masukin deh ke playlist buat kamu ya. Duh nih, kamu jangan sedih-sedih lagi karena lagu requestan kamu hari ini bakal diputerin semuanya ya Nils ya. Oke, selain ada Nis, ada Wulan juga dari Purwokerto yang katanya, halo Kak, aku mau request lagu Love You Like That nya Love dan juga XXL nya Lani. Ini kayak ukuran baju aku ya, XXL ya. Oke, siap Wulan dari Purwokerto. Aku udah masukin juga playlist lagu-lagu kamu di playlistnya Pro 2 ya. Nanti udah siap banget, ready banget untuk diputerin nanti ya. Dan ada juga dari Mas Rurotul Ulan yang baru banget ya, beberapa menit yang lalu, detik malah nih, beberapa detik yang lalu nih ngechat nih. Katanya, halo Kak Feni, selamat siang, semoga bahagia selalu buat kakak dan pendengar Pro 2, amin. Terima kasih banyak Kak Mas Rurotul Ula, semoga bahagia juga dan semangat kerjanya ya, walaupun ini panas banget ya di luar sini. Katanya mau request lagunya Girls Generation yang Forever One, terus juga Olivia Rodrigo ya, Drop Dead, dan juga ini banyak banget nih requestnya, ada Dere Bengis, terus Malik and The Essential juga pilihanku, sama Ari Lasso Rahasia Perempuan. Oke siap, nanti aku bakal puterin semuanya buat kamu nih. Kali ini aku bakalan puterin tadi requestan dari siapa nih, dari Nis ya ataupun dari Wulan. Oh, dari Wulan dulu ya. Ini ada Lee Woo Jin, Ordinary Confession.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku mau kasih kamu informasi ya, masih dari dunia musik ya, karena ini Produa Hit List. Ini ada kabar terbaru dari Nicky Zevanya ya, atau yang akrab disebut Nicky ya, akrab bener. Nicky ini baru aja sukses memprodua menuntaskan aksi panggungnya yang sangat memukau nih di gelaran Prambanan Jazz Festival 2026 kemarin ya, yang berlangsung di Yogyakarta. Jadi lewat unggahan di media sosial pribadinya, penyanyi yang memiliki nama lengkap Nicole Zevanya ini gak bisa menyembunyikan rasa bahagia serta takjubnya karena berkesempatan tampil di kawasan warisan budaya dunia itu. Dan bagi Nicky ya, momen bernyanyi dengan latar Candi Prambanan ini terasa sangat megah dan seolah seperti mimpi yang jadi kenyataan, katanya. Ini padahal yang nonton ini juga kayaknya merasa mimpi ya, bisa nonton Nicky, tapi Nicky juga tampil di Prambanan Jazz katanya berasa mimpi jadi kenyataan ya. Siapa nih yang benar mimpinya? Jadi sebagai penampil utama di hari kedua festival ini, Nicky berhasil menghibur penonton dengan membawakan sekitar 20 lagu hits andalannya selama 90 menit penuh. Tuh, kenyang banget tuh ya, kenyang gak tuh 20 lagu full selama 90 menit, sejam lebih, sejam setengah ya. Dan setelah memberikan penampilan yang sangat intim dan berhasil mengobati rasa rindu para penggemarnya di tanah air ya, perjalanan musik solois di bawah naungan label ini bakalan terus berlanjut tanpa jeda istirahat yang lama. Nicky ini udah konfirmasi kalau misalnya rangkaian agenda pertunjukan musim panasnya yang bertajuk Summertime 2026 ya, bakalan segera bergeser ke destinasi internasional berikutnya. Ada Guangzhou di Cina yang udah dipastikan jadi lokasi pemberhentian selanjutnya bagi sang penyanyi itu ya, atau bagi Nicky untuk menggelar konser di hari Rabu mendatang. Dengan ucapan terima kasih yang tulus banget buat masyarakat Yogyakarta dan para seluruh pihak penyelenggara ya, Nicky pun siap membawa semangat panggungnya tersebut menuju rangkaian tur dunia yang masih panjang. Tuh, siapa yang kemarin nonton Nicky nih di Prambanan Jazz Festival 2026?

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kalau tadi aku udah bacain yang dari WhatsApp ya, kali ini aku mau beralih deh ya sedikit ke Instagram biar semuanya kebagian gitu. Nih ada dari Zania _, terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Farisha Naura ya, dan ada dari LiQ23. Yang ketiga-tiganya ini mau request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil ya katanya. Oke, boleh. Terus ada juga nih di WhatsApp yang request lagunya Nabila Cegil ya, dari siapa nih? Ada dari 603. Siapakah ini? Tidak ada namanya. Oh, dari Tami namanya ya. Katanya mau request lagunya Cegil, Jangan Bosen ya Kak, karena aku suka banget lagu itu. Oke, aku masukin ke playlist deh ya. Terus ada juga dari Satya Vinovic ya, katanya pengen request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, aku masukin juga semuanya ke playlist ya satu-satu. Buat kamu teman Produa mungkin yang belum join, aku masih buka kesempatan banget ya sampai jam 12 kurang nanti deh ya. Karena ini kan mepet zuhur ya, jadi harus harus agak dipres-pres sedikit gitulah ya. Jadi buat kamu langsung aja request di WhatsApp Produa di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Produa ya, boleh banget di @rriprodua_pwt. Abis ini aku juga bakalan live TikTok sama username-nya di @rriprodua_pwt juga. Buat kamu mungkin yang mau join, yang mau request ataupun mau ngobrol-ngobrol di situ, boleh banget ya pas aku off air.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi ya teman Produa, kali ini aku bakal bacain yang join di live TikToknya Produa. Karena aku baru aja live ya beberapa menit yang lalu nih di @rariprodua_pwt. Kita sapa-sapa dulu ya yang udah join sebelum aku bacain requestan yang udah masuk. Ada dari Mbak Dian Ngapak ya, terus juga Alvino Zuryo Negoro ya, terus juga ada Hilda Atika, ada Mas Teman Gabut, ada Mas Trio, terus ada Fir ya tadi, terus ada Mbak Nanai, ada siapa lagi nih, kayaknya udah banyak ya, ada Mas Trio tadi udah ya, ada Gapero Azizah dan masih banyak lagi ya. Dan ini udah ada request masuk juga dari Hilda Atika yang katanya pengen lagunya Raisa Bila nih, kayaknya lama-lama kayak lagu kebangsaannya si Hilda ya, karena setiap open request selalu pengennya Raisa yang Bila aja deh gitu. Nah gak mau ganti-ganti. Terus ada juga dari siapa, Alvino yang katanya mau request lagunya Cakrakan yang Harus Terpisah, boleh. Terus ada dari siapa tadi, Fir ya kalau gak salah, katanya pengen request lagunya Sumah Mati punyanya Selina featuring Andi Rianto, boleh juga. Dan Mas Trio terakhir ya, yang katanya pengen request lagunya Melly Goeslaw yang Cika. Oke, aku bakal masukin ke playlist ya, dan diputerin satu-satu nanti, sabar, harap bersabar karena antriannya sangat panjang. Tapi semoga sih bisa keputar semua ya teman Produa ya. Makanya stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Buat kamu yang belum gabung, langsung cus meluncur ya sekarang, gaspol tanpa rem nih ke TikToknya Produa di @rariprodua_pwt.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru. Pro 2 FM, Purwakarta.

Lanjut lagi ya teman Pro 2, bacain yang masih join nih di live TikToknya Pro 2 di @rripro2pwt. Ada Tommy nih sama Caca ya. Ini kalau Tommy dia pengen request lagunya siapa nih? Oh, lagu terbarunya David Bayu yang Segalanya Itu Kamu. Oke. Terus ada Mbak Dian Ngapak yang katanya pengen request lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Siap. Sama yang terakhir ya, ada Caca yang katanya pengen diputerin lagunya 360 yang Kutlah Dewasa. Jaila, ini kayaknya curhat ya si Caca ya. Oke lah, aku udah masukin satu-satu ya ke playlist, nanti bakal aku puterin. Mungkin ada yang kepotong dikit ya, karena nanti di jam 11.50 ada azan zuhur juga. So buat kamu teman Pro 2, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, sayang banget ya, ini udah hampir jam 12 nih, 3 menit lagi ya, itu artinya untuk Produa Hit List hari ini barengan sama Feni harus udahan dulu. Tapi tenang aja, mungkin buat kamu yang belum keputer lagunya ya, atau belum sempet join gitu di WhatsApp, di Instagram, dan juga di live TikToknya Produa, ada Produa Hit List di setiap harinya ya, dari Senin sampai Minggu, sama jamnya di jam 10 sampai jam 12. Kamu bisa request lagi di situ besok ya. Dan buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni, aku bakalan temenin kamu juga nih sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang ya. Aku bakal kasih kamu info-info menarik dan terupdate pastinya dari dunia entertainment, terus juga kuliner sampai olahraga ya, diselingin sama lagu-lagu yang pokoknya update juga lah ya, dan juga seru-seru pokoknya buat temenin siang hari kamu. So buat kamu, stay tune terus di 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan

Di penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian, esensi buku The Maze Runner, karya James Dasner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi ya bareng sama aku Feni. Ini seneng banget di siang hari ini yang semakin panas dan membara ini ya. Aku bakal temenin siang hari kamu, mungkin yang lagi sambil makan ya, atau sambil rebahan, tiduran, tidak istirahat di siang hari ini. Aku bakal kasih kamu info-info menarik ya seputar dunia entertainment, terus juga ada olahraga sampai kuliner nanti ya. Bakal aku kasih semuanya update, terupdate dan juga menarik pastinya ya, diselingi sama lagu-lagu yang udah disusun sama music director kita ada Siska Kurnia yang bakal temenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya teman berdua. Makanya kamu harus tetap pastikan ya diri kamu untuk selalu stay tune di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, sebagai pembuka di santai siang hari ini ya. Sebelum aku mulai kasih info ke kamu gitu kan, aku bakal kasih kamu lagu dulu nih dari The Overtunes, Takkan Kemana, spesial buat kamu teman berdua.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Radio FM.

0: Santai Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Di Santai Siang kali ini, di informasi pertama ya, ada dari dunia kuliner nih. Aku bakal kasih kamu info dan fakta-fakta menarik ya, terkait dengan makanan-makanan yang biasa kamu makan saat siang hari nih ya. Ini ya, salah satunya nih pasti kamu pernah makan di siang hari waktu lagi istirahat kerja ataupun lagi istirahat kuliah dan sekolah ya, teman-teman berdua nih, ada mie ayam bakso. Jadi ada informasi ya dari Kabupaten Wonogiri nih, enggak dari Banyumas sih, tapi ya masih tetangga dikit lah ya. Jadi Kabupaten Wonogiri ini secara resmi mendeklarasikan dirinya ya sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam ajang Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 yang digelar di tanggal 4 Juli kemarin. Dan langkah ini diambil sama pemerintah Kabupaten Wonogiri ya sebagai upaya untuk memperkuat identitas daerah mereka yang dikenal luas sebagai kampung halaman bagi mie ayam dan bakso di Indonesia. Festival ini berhasil memecahkan rekor MURI dengan menyajikan sebanyak 5.555 porsi mie ayam bakso gratis kepada masyarakat sekitar. Dan melalui pencapaian dan deklarasi ini juga, pemerintah daerah ini berharap bisa mendorong pertumbuhan UMKM sektor kuliner, terus juga meningkatkan kunjungan wisatawan, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat Wonogiri secara berkelanjutan. Tuh, dari Wonogiri loh, mie ayam bakso. Nih aduh, ngomong-ngomong ya, ngomongin mie ayam bakso jadi lapar deh, jadi pengen makan mie ayam bakso. Nggak sih siang-siang gini kayaknya enak ya? Bukan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kalau tadi udah kasih fakta-fakta dan info tentang mie ayam ya teman produa ya, kali ini gak kalah lagi ya, aku bakal kasih kamu info juga nih terkait dengan makanan juga yang mungkin biasanya kamu makan juga nih ya kalau siang-siang. Gak tahu ya, mungkin kebanyakan orang makan ini nih, ikan nih ya. Jadi ada fakta menarik nih tentang ikan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya disuruh menyebutkan makanan tinggi omega 3 ya, banyak orang yang langsung ingat sama salmon kan pastinya. Makanan yang ibaratnya kayak mahal tapi berkualitas banget gitu ikan ini. Jadi padahal laut Indonesia ini juga menyimpan banyak sumber omega 3 yang gak kalah loh, yang gak kalah menarik dan bermanfaatnya juga untuk dilirik. Salah satunya adalah ikan sidat nih, dari ikan kembung, terus juga teri ya, terus lemuru, hingga sidat dan juga pangan biru lokal ini punya kandungan gizi yang baik banget buat mendukung kesehatan keluarga kamu, selain ikan salmon ya. Dan menariknya lagi, BRIN atau Badan Riset Indonesia ini mengungkapkan ikan sidat ini memiliki kandungan omega 3, DHA dan juga EPA tertinggi dibandingkan dengan salmon dan juga gabus. Dan gak hanya itu juga ya teman produa, sidat juga kaya akan vitamin A, terus juga vitamin B kompleks, zat besi, protein, kalori sampai fosfor tuh. Jadi misalnya kamu pengen makan makanan yang mengandung omega 3 gitu kan, pengennya makan salmon, tapi kok kayaknya mahal ya di tanggal-tanggal tua gitu. Kamu bisa ganti tuh ke ikan sidat tadi ya, karena nilai kandungannya tuh juga banyak banget ya, ada omega 3, terus juga ada zat besi, kalori, dan banyak banget tadi yang udah aku sebutin vitamin-vitaminnya yang bakalan bermanfaat juga buat kesehatan tubuh kamu. Nah, kamu mungkin ada nggak di sini yang suka ikan sidat selain salmon?

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Masih tentang kuliner-kuliner yang biasanya kamu makan siang-siang hari ya. Teman berdua, kali ini aku bakal kasih kamu info nih tentang satu makanan yang ini digemari sama ciwi-ciwi banget sih. Mungkin ada beberapa cowok-cowok yang suka juga ya, tapi ini mostly ya, mungkin 90% ya, ini data dari saya sendiri mengarang indah, tapi dari lingkungan aku ya, dan juga dari apa namanya lingkungan sekitar, dari teman-teman, terus juga saudara, keluarga ya, pokoknya aku melihat kalau misalnya makanan ini tuh salah satu makanan yang digemari sama cewek-cewek kebanyakan gitu. Apalagi kalau bukan seblak ya. Jadi seblak ini kan emang udah jadi kuliner hits banget ya, asal Jawa Barat, yang identik sama rasa pedes dan juga aroma kencur yang nyegrak banget. Awalnya makanan ini nih mulai rame di Bandung sekitar tahun 90-an ya, sebelum akhirnya makin populer nih kemana-mana berkat banyaknya perantau. Walaupun sering dikira asli Bandung, tapi ternyata ada kemiripan nih sama makanan kerupuk leor dari Garut yang udah ada sejak zaman kemerdekaan loh. Aduh, lama banget ya. Dan asal-usulnya sendiri ini dipercaya bermula dari ide kreatif warga Sunda untuk mengolah stok kerupuk lama yang udah alot biar gak kebuang sia-sia, sampai akhirnya tercipta sajian kerupuk basah yang sekarang punya isian macam-macam, mulai dari bakso sampai aneka seafood ya, ada dumpling keju juga tuh, favorit aku ya kan. Dan nama seblak sendiri ini diambil dari istilah bahasa Sunda yang artinya mengagetkan atau menyengat gitu. Sesuai banget ya sama sensasi rasanya yang bikin kaget banget pas dimakan. Kaget, tiba-tiba pedes gitu, dar-dar-dar banget pedesnya ya kan, dan aroma kencurnya juga tuh yang nyegrak banget gitu kan di mulut dan di hidung. Mungkin kamu, buat kamu yang agak-agak kurang suka kencur ya, mungkin agak kurang seblak juga ya, karena ini kental banget memang. Dan walaupun sekarang variasi toppingnya nih makin beragam dan canggih, tren makanan ini sebenarnya lagi ngalamin tantangan ya teman berdua, gara-gara cepetnya perubahan selera kuliner di media sosial. Dan ada pakar kuliner juga yang melihat kalau misalnya seblak ini tipikal makanan kekinian yang cepat naik, tapi juga punya potensi buat cepat redup juga kalau nggak terus berinovasi gitu. Makanya dia punya inovasi tuh yang tadinya cuma toppingnya mie gitu ya, dan juga kerupuk, sekarang banyak banget toppingnya kan, ada seafood-seafoodan, ada dumpling keju, ada dimsum-dimsuman lah, dimasukin semua tuh jadi topping kan. Tapi dengan identitas yang kuat ya sebagai bagian dari kuliner Jawa Barat, seblak ini diharapkan bakal tetap punya tempat tersendiri di hati para penggemarnya, walaupun mungkin sekarang punya banyak saingan makanan baru yang bermunculan ya teman-teman berdua.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Pro 2 FM. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Produa, sekarang saatnya kita beralih ya ke informasi dari dunia olahraga. Kali ini ada info nih dari tim nasional panjat tebing Indonesia yang berhasil membawa pulang 4 medali termasuk 1 medali emas dari ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Polandia. Dan prestasi gemilang ini dipandang sebagai modal yang sangat berharga banget ya untuk membangun rasa percaya diri para atlet sebelum berlaga di Asian Games 2026 nanti. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI ini menilai capaian ini membuktikan kalau misalnya kualitas atlet Indonesia ini semakin bersaing di kancah internasional dan siap banget untuk memberikan hasil yang terbaik di kompetisi multi cabang mendatangnya. Dan setelah menyelesaikan pertandingan di Polandia, para atlet ini langsung melanjutkan perjalanan menuju Prancis untuk mengikuti seri kejuaraan dunia berikutnya di Chamonix ya, sebagai bagian dari program uji tanding. Ada sebanyak 10 atlet ini diturunkan dengan fokus di nomor speed yang selama ini menjadi andalan serta nomor lead yang menunjukkan perkembangan prestasi cukup signifikan juga. FPT ini juga optimis ya, optimis banget kalau misalnya rangkaian kejuaraan dunia ini bakalan jadi bekal penting biar timnas ini bisa mencapai performa puncak dan meraih target medali emas di Asian Games 2026.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Radio FM Purwakerto, teman terbaik kamu.
2: Gocek terus, jempolin, kasih go.
3: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai siang.
1: Masih ada kabar membanggakan ya dari Timnas Indonesia kali ini, dari sepak bola nih. Timnas Indonesia U17 yang menunjukkan perkembangan yang positif banget setelah berhasil menumbangkan Malaysia dengan skor telak 3-0 dalam laga uji coba di Stadion Manahan Surakarta Solo ya. Dan kemenangan ini jadi bukti nyata kalau misalnya evaluasi yang dilakuin sama pelatih David Nascimento ini membuahkan hasil manis setelah sebelumnya ini sempat bermain imbang melawan tim yang sama. Dan pelatih asal Portugal tersebut merasa bangga ya tentunya, karena anak asuhnya ini bisa membuktikan kualitas diri di lapangan serta menunjukkan posisi persaingan tim yang semakin kuat di level internasional saat ini. Pencapaian ini tergolong cukup istimewa karena mengingat Malaysia ini merupakan tim tangguh juga yang pernah melaju hingga babak final Piala AFF U17 beberapa waktu yang lalu ya teman-teman Pro 2. Dan keberhasilan tersebut menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Asia untuk menyongsong agenda penting berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U17 di bulan November mendatang. Walaupun gak mematok target yang terlalu tinggi sih, tapi fokus utama tim kepelatihan saat ini adalah terus mengasah kemampuan para pemainnya biar Indonesia ini memiliki tim nasional yang membanggakan tentunya dan bisa bersaing secara kompetitif di level tertinggi. Kita beri support terus lah ya teman Pro 2, kita beri semangat dan dukungan, doa juga buat seluruh timnas yang lagi bertanding ya di segala cabang olahraga, semoga bisa membuahkan hasil yang terbaik.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Santai siang. Lanjut lagi ya teman produa. Kali ini ada dari pertarungan besar nih antara Conor McGregor dan juga Max Holloway yang bakal segera tersaji sebagai laga utama di UFC yang berlokasi di Las Vegas. Dan duel yang sangat dinantikan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu ya, tanggal 12 Juli besok waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini menjadi kali kedua bagi mereka beradu kemampuan di dalam oktagon setelah sebelumnya ini sempat bertemu juga di tahun 2013 di Boston. Saat itu McGregor ini berhasil keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka mutlak, namun kondisi ini tentu udah sangat berbeda jauh ya bagi kedua petarung tersebut. Dan saat ini kondisi Holloway dianggap lebih matang dan teruji karena konsistensinya yang bertanding melawan nama-nama besar tanpa pernah vakum lama dari arena. Sementara itu McGregor sendiri ini baru benar-benar kembali setelah cukup lama menepi ya akibat cedera parah yang dialaminya beberapa tahun lalu. Jadi dia sempat hiatus ya si McGregor ini, dan pertandingan ini bakal menjadi pembuktian besar bagi McGregor tentunya untuk menunjukkan bahwa sisa-sisa kejayaannya ini masih ada dan bukan sekedar cerita masa lalu aja. Selain laga utama tersebut, UFC 329 juga bakalan diramaikan ya sama petarung menarik lainnya seperti duel antara Benoit Saint-Denis melawan Paddy Pimblett.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Sampai siang. Sampai siang.
1: Informasi terakhir dari dunia olahraga ya teman produa, ada dari MotoGP Jerman 2026 nih yang bakalan segera digelar di akhir pekan ini di sirkuit Sachsenring ya, sebagai seri ke-11 dari rangkaian musim balap tahun ini. Dan lintasan satu ini emang dikenal sebagai sangat identik banget ya dengan Marc Marquez yang punya catatan luar biasa karena pernah mendominasi kemenangan secara beruntun cukup lama dan kembali jadi juara di tahun lalu. Kondisi klasemen saat ini juga terpantau sangat kompetitif dengan adanya George Martin yang masih memimpin di posisi teratas. Martin ini gak cuma unggul tipis ya dari Marco Bezzecchi di posisi kedua, sementara nama-nama lain ini seperti Fabio Di Giano Tonio dan juga Ai Ogura ini juga terus membayangi dan gak mau kalah di peringkat selanjutnya. Dan jadwal balapan ini bakal dimulai sejak hari Jumat, tanggal 10 Juli ya, Jumat besok, lewat sesi latihan bebas pertama di sore hari dan sesi latihan di malam harinya. Keseruan lanjut lagi di hari Sabtu dengan adanya sesi kualifikasi untuk nentuin posisi start serta balapan sprint race yang dijadwalin mulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Sesi puncaknya atau balapan utamanya nih bakal berlangsung di hari Minggu, tanggal 12 Juli mulai jam 7 malam setelah para pembalap ini menyelesaikan agenda pemanasannya terlebih dahulu. Seri Jerman kali ini diprediksi bakal jadi momen penting buat para pembalap papan atas ya dalam mengamankan poin demi menjaga peluang juara dunia. Nah, dari banyaknya pembalap ya di MotoGP Jerman 2026 ini, menurut kamu jagoan kamu yang mana nih?

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Teman Pro 2, sekarang kita beralih ya ke info tentang entertainment nih. Ada grup musik New Pusat Dunia atau NPD ya, yang beranggotakan Mario Cesar, terus juga Niki Putra sampai Lukman Hakim ini dijadwalkan bakalan menggelar tur perdana bertajuk NPD World Tour ya, The Most Cities with the Shortest Set Life Ever, di tanggal 23 sampai tanggal 26 Juli 2026 nih, sesuai ya sama nama grupnya ya. Percaya diri banget gitu. Dia baru debut berapa bulan aja udah bikin konser dunia gitu kan. Dan meskipun baru debut selama 4 bulan ini, grup ini udah berani banget menyambangi 12 titik di wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Menariknya, promotor Antara ini udah mengonfirmasi kalau misalnya seluruh rangkaian perjalanan ini bakal disiarin secara langsung selama 72 jam.

lokasi spesifik konsernya secara detail. Mengingat NPD ini baru memiliki 3 lagu aja, termasuk single terbarunya yang bakalan rilis setelah tour. Tajuk konser dengan daftar lagu terpendek ini terasa sangat pas ya dengan kondisi grup musik komedi ini. Jadi ini clickbait ya, udah percaya diri terus clickbait lagi.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja.

0: sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
0: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Santai Siang. Santai Siang. Masih dari dunia konser musik ya, teman produa. Kali ini ada konser dari boy band Korea nih, atau NCT 127 ya, atau NCT Ilichil ya sebutannya. Ini dijadwalkan bakal menggelar konser tur dunia kelima bertajuk Neo City The Red Line Indonesia Arena Jakarta ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Rangkaian tur ini sebenarnya udah dimulai dari Seoul di bulan September sebelum Jakarta jadi negara pertama yang didatengin setelah Korea Selatan. Dan kabarnya konser ini bakalan nampilin 5 member aja, yaitu ada Johnny, ada Taeyong, terus ada Yuta, ada Jaehyun, dan juga Haechan, karena ada member yang masih ada tugas militer ya, wajib militer. Meskipun mengumumkan tanggal udah resmi keluar ya, informasi soal harga tiket sama denah tempat duduknya ini emang belum dibocorin lebih lanjut sampai sekarang. Jadi tunggu aja ya teman produa. Momen kembalinya grup asuhan SM Entertainment ini ke Indonesia juga berbarengan sama rencana perilisan album studio ketujuh mereka di tanggal 24 Agustus mendatang. Album ini baru jadi penanda kembalinya mereka ya, setelah 2 tahun gak ngerilis album studio. Sejak terakhir kali di tahun 2024 sempat hiatus dulu. Dan setelah menyelesaikan konser di Jakarta, rombongan ini rencananya bakal lanjut lagi keliling Asia, ke Hong Kong, Singapura, sampai Bangkok buat nutup jadwal tahun 2026. Dan kunjungan ini pastinya jadi obat rindu buat para penggemarnya setelah terakhir kali mereka tampil di Jakarta di awal tahun 2025. Nih, siapin tabungannya ya untuk yang mau nonton NCT 127.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan. FM Purwakarta.

0: Día. Sampai siang. Sampai siang.
1: Kali ini ada Big Bang nih yang katanya bakal segera kembali ya, comeback lagi menyapa para penggemarnya lewat karya musik terbarunya jelang perayaan 20 tahun debut mereka. Dan kabar ini menandai kemunculan perdana grup tersebut setelah sempat vakum selama 4 tahun ya, sejak perilisan terakhir di tahun 2022. Ketiga anggota yang tersisa ini ada G-Dragon ya, terus juga Taeyang dan juga Daesung ini dikabarkan sudah mengatur jadwal untuk melakukan proses syuting video musik di pekan ketiga Juli ya 2026. Proyek ini sekarang lagi memasuki tahap akhir persiapan, di mana proses rekaman dan produksi konten promosi udah dilakukan secara intensif biar bisa rampung dalam waktu dekat. Peluncuran lagu baru tersebut nantinya bakal jadi pembuka bagi rangkaian tur dunia mereka yang bertajuk Big Bang 2026 World Tour yang akan dimulai di Goyang Stadium Korea Selatan di bulan Agustus mendatang. Perjalanan konser global ini merupakan yang pertama bagi Big Bang dalam 9 tahun terakhir dan mencakup 32 pertunjukan di berbagai wilayah, mulai dari Amerika Utara sampai ke Asia ya. Yang menariknya, Jakarta ini udah dipastikan masuk ke dalam daftar destinasi tur tersebut, di mana konser rencananya bakalan digelar di Jakarta International Stadium ya, atau JIS, di pertengahan Januari 2027 besok. Dan pihak manajemen ini udah memberikan indikasi tentang adanya penambahan jadwal kota tujuan lain yang nantinya bakal diumumin secara bertahap kepada publik ya, teman Bro 2. Buat kamu mungkin yang udah jadi VIP atau penggemarnya Big Bang dari awal-awal debut, nih ditungguin aja jadwal selengkapnya, terus juga informasi tentang tiket dan juga kategori duduknya ya. Kamu bisa sambil nunggu-nunggu informasi lanjutannya, kamu bisa sambil nabung-nabung gitu biar besok nih bisa nonton konser langsungnya Big Bang nih setelah vakum beberapa tahun.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Kita lanjut lagi ya teman-teman berdua, ada kabar terakhir nih dari dunia entertainment. Kalau tadi udah bahas banyak tentang dunia musik, sekarang ke film deh ya. Ini ada proyek film terbarunya Stephen Chow yang judulnya nih Kung Fu Soccer, yang beneran makin seru banget karena diisi sama deretan bintang internasional kelas atas loh. Selain nama-nama besar kayak Chang Chow Fei ya, terus juga ada Dil Raba Dil Murad sampai Lai Chang, ini ternyata aktor kenamaan asal Jepang, yaitu ada Takeru Sato juga dipastikan ikut ambil bagian sebagai cameo spesial. Dan film ini memang kelihatan niat banget untuk narik perhatian penonton global lewat kolaborasi lintas negara. Apalagi ada juga penampilan khusus dari aktor legendaris Korea Selatan, yaitu Song Kang-ho yang bakalan berperan jadi wasit tamu di sana. Cerita dari film ini sendiri bakal fokus ke perjuangan kapten dan mentor tim sepak bola wanita MA yang lagi berusaha keras ya untuk melatih para pemain kurang diunggulkan biar bisa bersinar di kompetisi Supreme Invincible Cup. Biar kerasa makin nyata dan otentik lagi, sutradara Kondang itu bahkan ngajak mantan pemain timnas putri Cina untuk ikutan syuting bareng para selebriti papan atas tersebut. Dan ada kabar baik lainnya lagi ya, film yang dijadwalkan rilis di China di pertengahan Juli ini juga dipastikan bakal masuk ke bioskop Indonesia lewat distributor Encore Films, walaupun jadwal tayang filmnya ini pastinya belum dirilis ya, jadi harus masih ditunggu dulu.

0: hurt me. Ah.
1: Santai siang.
2: Santai siang.
1: Santai siang.
3: Oke teman Pro 2, ternyata udah hampir jam 3 ya, gak kerasa aku udah temenin kamu. Dari jam 10 sampai jam 12 tadi ada Pro 2 hit list, terus lanjut lagi ya. Dari jam 12 sampai ini hampir jam 3, 4 menit lagi. Di santai siang sesi pertama, aku tadi udah kasih kamu informasi menarik banget ya. Dari dunia entertainment, kuliner, sampai olahraga buat kamu. Nah, habis ini bakal seru lagi, lebih seru lagi karena bakalan ada kakak Elsa yang temenin kamu di santai siang sesi terakhir, terus lanjut lagi ke sore ceria sampai jam 7 malam. Kalau gitu kita udahin dulu ya, karena kakak Elsa sepertinya sudah ready banget nih. Aku Fanny pamit undur diri dulu ya, teman Pro 2. Ketemu lagi besok. See you and bye-bye.

0811-312-2222 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Indonesia. Sampai siang. Sampai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ngelanjutin Fanny di Santai Siang, sesi terakhir bareng sama Elsa ya. Bakal di update info lokalan aja nih teman Pro 2. Ada banyak info seru yang bakal aku share sambil kita dengerin lagu-lagu asik ya, buat nemenin jam-jam nanggung kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Rumble FM, Rumble FM.

Santai siang. Santai siang. Ada sebuah inovasi baru dari BMKG karena udah resmi nih kantor radar cuaca S-Ben Cilacap yang ada di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap di hari Rabu ini. Jadi radar cuaca berteknologi tinggi ini mampu menjangkau hingga 400 km dan tentunya diharapkan memperkuat sistem pemantauan cuaca dan juga mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah selatan Pulau Jawa ya tahun 2022. Tentunya peresmian dilaksanakan oleh Kepala BMKG ada Profesor Insinyur Tengku Faisal Fati PhD yang didampingi oleh pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amelia Fatma Surya, yang pastinya beliau ini menjelaskan ya, karena saat ini BMKG baru memiliki 45 radar cuaca dari total kebutuhan nasional sebanyak 75 radar, dan kehadiran radar baru ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan pemantauan cuaca di seluruh Indonesia. Selain untuk perkiraan cuaca ya dan juga mitigasi bencana, tentunya radar ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung keselamatan penerbangan, layaran, transportasi darat, sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, energi, hingga perikanan teman perdua. Dan sebelumnya juga BMKG telah membangun radar cuaca S-Band di beberapa lokasi lain, ada di Natuna, Tanjung Pinang, Somlaki, ada di Tangerang, dan di Cilacap. Tentunya radar di Cilacap ini merupakan bagian proyek Development of Maritime Observation Infrastructure dan juga Forest Creating, yang pastinya ini memang digunakan untuk memperkuat ya mitigasi bencana ya tahun 2022. Keren. Tentunya dengan beroperasinya radar cuaca S-Band di Cilacap ya, ini BMKG berharap kualitas layanan informasi cuaca, peringatan dini bencana, dan juga dukungan terhadap berbagai sektor strategis ini bisa semakin meningkat, khususnya bagi masyarakat di wilayah selatan Pantai Jawa dan juga sekitarnya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Fantastic goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai siang
1: edisi kali ini harus sudahan dulu tahun peradua. So thank you so much yang udah gabung. Tapi gak usah khawatir, karena kan aku baru temenin kamu sebentar. Abis ini lanjut di sore ceria ya. Pasti ada banyak hal seru bakal aku share di sana. Jadi terus enjoy di sini. Masih merapat di 99 Peradua FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Nomor 2 bersama Elsa, inilah Gema Piala Dunia 2026. Dan kali ini ada timnas Argentina harus menang dramatis 3-2 untuk menyingkirkan perlawanan Mesir. Sementara Swiss menyegel tiket ke perempat final usai memenangi adu penalti melawan Kolombia. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

0: Laga hidup mati di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pagi ini menghadirkan ketegangan luar biasa bagi para penggemar sepak bola. Timnas Argentina harus bersusah payah melakukan comeback dramatis 3-2 untuk menyingkirkan perlawanan sengit dari Mesir. Sementara Swiss menyegel tiket ke perempat final usai memenangi adu penalti mendebarkan melawan Kolombia. Tampil di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, skuad Albiceleste justru dibuat terkejut oleh gol cepat Mesir pada menit ke-15 melalui sundulan Yasser Ibrahim. Peluang emas Argentina untuk menyamakan kedudukan 4 menit berselang harus kandas setelah eksekusi penalti sang kapten Lionel Messi secara gemilang sukses ditepis oleh kiper Mustafa Sobeir. Derita Argentina berlanjut di babak kedua ketika Mesir secara mengejutkan berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-67 melalui skema serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Mustafa Sico. Tertinggal 2 gol, Lionel Scaloni langsung merombak taktik yang membuahkan hasil pada menit ke-79. Saat Cristian Romero memperkecil ketertinggalan melalui sundulan memanfaatkan umpan Messi. Momentum kebangkitan Argentina benar-benar tak terbendung pada menit ke-83. Lionel Messi menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol penyeimbang, memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Puncaknya di masa injury time, tepatnya di menit ke-92. Enzo Fernandez mencetak gol sundulan dramatis usai memanfaatkan crossing Lautaro Martinez yang mengunci kemenangan 3-2 dan memicu protes keras dari kubu Mesir. Sementara itu, BBC Place Vancouver, pertarungan tak kalah sengit tersaji saat Swiss bentrok dengan wakil Amerika Selatan, Kolombia. Kedua kesebelasan memperagakan permainan disiplin dengan pertahanan berlapis, membuat pertandingan berjalan alot dan miskin peluang emas, yang memaksa skor kacamata 0-0 bertahan hingga akhir waktu normal. Memasuki babak perpanjangan waktu, kedua tim mulai berani keluar menyerang. Kolombia sempat nyaris memecah kebuntuan lewat sundulan John Lukumi yang membentur mistar. Sementara tembakan Zeki Amdoni dari kubu Swiss juga berhasil diselamatkan kiper lawan. Sehingga nasib kedua harus ditentukan melalui babak penalti. Dalam drama adu penalti, para algojo Swiss tampil lebih tenang dan dinaungi keberuntungan. Kegagalan dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chuco Hernandez memastikan kemenangan 4-3 bagi Swiss. Hasil ini membuat Swiss berhak menantang Argentina di babak perempat final yang akan digelar pada Minggu 12 Juli mendatang.
1: Demikian Gema Piala Dunia 2026, updatean terbaru dari info Piala Dunia. Kau bisa cek di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

yang udah jam pulang, yang udah di jalan, mungkin lagi di lampu merah nih. Wih, akhirnya bisa pulang gasik ya, pulang bisa ketemu matahari sorenya ya kan. Apalagi kayak terang sore bakal ada sunset ya. Wih, mantep kali nih. Ada aku Elsa yang bakal temenin kamu lagi lanjut sampai jam 7 nanti di Sore Ceria Elton Pradua. Pasti bakal asik-asik dong. Lagu-lagu nemenin jam mulai santai, jam pulang kamu. Atau justru ada sebagian orang yang masih dengan kegiatannya. It's okay, gak apa-apa. Diselesaikan satu persatu ya. Dan yang pasti aku pengen tanya deh, seberapa receh sih kamu? Ya, aku pengen tahu deh, apakah kamu orang yang mudah ketawa? Atau justru kayak susah banget nih ketawa ya? Karena biasanya aku pribadi tuh cukup receh ya orangnya. Lihat video lucu di medsos aja tuh bisa ketawa gitu ya. Apakah kamu juga orang kayak gitu? Bolehlah sharing ya. Yang ringan-ringan aja bahasannya Elton Pradua di sini, boleh gabung di Instagram @radio_pradua_pwt, juga di WhatsApp 081 3773122, dan di TikTok juga boleh, nanti jangan lupa di follow ya. Jangan lupa, karena nanti aku bakal live juga di @radio_pradua_pwt. Oke deh, kita ke lagu dulu. Ada Iqbal Ramadan, Kita Pernah Ada, spesial buat kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Terang sore ya tahun baru 2. Ini mungkin buat kamu yang pulang gasik, masih menemui matahari ya, sambil mau melihat sunset mungkin ya. Ini biasanya di area alun-alun Purwokerto, area rumput kan sebenarnya bisa nih buat duduk-duduk ya tau. Tapi ternyata di musim kemarau ini udah mulai ada dampaknya ya ke kondisi rumput di alun-alun Purwokerto. Jadi untuk menjaga kualitasnya tetap baik, dari Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ya, DLH Banyumas ini melakukan perawatan khusus dan meminta masyarakat sementara untuk tidak menginjak area yang dipasangi safety line. Jadi area-area yang ada garis-garis ya, safety line-nya jangan dilewati atau diduki gitu ya tahun baru 2, karena itu lagi perawatan ya. Dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Arief Sugiono mengatakan ya, ada beberapa titik di alun-alun yang sekarang memang menjalani perawatan khusus. Jadi memang dipasangi safety line sebagai penanda agar tidak dilintasi pengunjung selama proses pemulihan berlangsung ya. Beliau juga menyebutkan kalau area yang saat ini mendapat perawatan khusus ada di sisi tenggara alun-alun Purwokerto. Dan langkah ini memang dilakukan karena intensitas hujan kan udah mulai berkurang. Jadi rumput ini butuh penanganan lebih intensif ya, biar tetap terawat tahun berdua. Jadi buat kamu yang mau duduk di alun-alun Purwokerto, cari tempat yang aman, yang gak ada garis safety line-nya ya, biar tetap aman. Karena rumput-rumput itu juga perlu dirawat biar tetap tumbuh dengan baik gitu ya. Karena emang ini lagi musim kemarau banget ya, jadi emang mungkin sebagian ada yang mulai kering gitu. Jadi perlu perawatan khusus teman pro 2. Oke deh, kita tunggu aja, semoga cepet aman ya, biar bisa lebih nyaman juga untuk warga masyarakat yang pingin menikmati hari sore gitu di alun-alun Purwokerto.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Aku punya updatean baru tahun berdua dari salah satu bisa dibilang film. Ya, ada Avatar Aang, The Last Airbender. Jadi udah rilis trailernya. Ternyata bakal maju tayangnya ya tahun berdua. Jadi film animasi ini akan tayang lebih awal, karena dari Paramount ini ngumumin film ini bakal tayang 25 Juli di Paramount Plus ya. Dan tentunya trailer perdananya juga posternya tuh udah dirilis. Ini dijadwalkan tampil di San Diego Comic Con yang akan ada di beberapa pekan mendatang. Dan tentunya untuk versi lengkap Avatar The Last Airbender ini sempat bocor di internet kemarin di April ya kan, diduga jadi salah satu faktor yang mendorong akhirnya mempercepat jadwal perilisannya ya. Padahal kan tadinya mau dirilis di bioskop itu tanggal 9 Oktober ya, sebelum Paramount ini memutuskan mengubahnya menjadi tayangan eksklusif di layanan streaming di Desember 2025 gitu. Nah, film yang melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender ini mengisahkan tentang Avatar Aang ya, pengendali udara terakhir di dunia yang mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan tahun berdua. Buat kamu yang udah ngikutin Aang gitu ya, pasti udah nunggu-nunggu banget ya kan. Dan yang pasti ini jadi kabar baik juga karena bakal segera tayang ya. Nah, dari sekarang ini pun Avatar Studios ini juga mengembangkan serial animasi Avatar Seven Heavens yang mengambil latar setelah peristiwa Avatar The Last Airbender dan juga The Legend of Korra. Jadi serial ini dijadwalkan nanti bakal tayang juga tapi di 2027. So, kita tunggu aja ya.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
4: Iya, ini aku otw ke sana.
5: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
6: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
7: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
9: Info lalu lintas.
10: Teman berdua, sekarang saatnya kita cari tahu situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan saat ini kita akan dengarkan laporan langsung dari ETCS Room. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Kak Taufik. Selamat sore, Kak Taufik.
11: Selamat sore, Kak Elsa.
10: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa? Boleh silahkan di-share.
11: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Gor Satria yang tentunya di sore hari ini cukup ramai dan antrian kendaraan di kaki simpangnya juga terpantau cukup padat juga di sore hari ini, terutama dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem. Ini cukup ramai dan juga cukup panjang. Kemudian dari arah utara juga demikian, cukup ramai juga di sore hari ini. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur. Namun juga untuk simpang Gor Satria tentunya masih normal lalu lintas di sore hari ini dan tidak ada kendala di simpang tersebut. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Di simpang ini juga lalu lintasnya cukup ramai di sore hari ini. Untuk dari arah barat, ini dari arah Bobosan terpantau cukup ramai di sore hari ini. Dan kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri juga demikian cukup ramai. Dan juga untuk simpang Karang Jambu pastinya masih normal, lalu lintasnya masih lancar, tidak ada kendala di simpang Karang Jambu. Sehingga untuk pengguna jalan yang menggunakan atau terbiasa menggunakan rute melewati simpang Karang Jambu ini dipastikan masih lancar, masih normal, hanya sedikit ramai saja karena memang di jam pulang kerja ini semua simpang yang ada di perkotaan kemungkinan lebih ramai dari jam-jam sebelumnya. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid yang sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah barat dan juga lalu lintasnya cukup ramai. Dari arah Pasar Manis ini kendaraan cukup ramai. Kemudian dari arah selatan, dari arah alun-alun kota Purwokerto juga cukup ramai di sore hari ini dan tentunya masih normal, masih lancar simpang Omnia. Kemudian kita berlanjut ke simpang Sawangan. Di simpang Sawangan di sore hari ini juga pasti cukup ramai, cukup padat juga. kendaraan dari arah timur, dari arah alun-alun kota Purwokerto cukup ramai di sore hari ini dan tentunya masih normal hingga di simpang BRI atau simpang Kodim. Untuk antrian di simpang BRI sore hari ini masih cukup pendek, tidak terlalu panjang. Untuk antrian kendaraan di simpang BRI atau simpang Kodim belum mencapai ke bundaran underpass Jenderal Sudirman, namun dari kedua arah ini terlihat cukup ramai, cukup padat di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karangluas Pasar, yang tentunya dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju Cilongok maupun Aji Barang ini cukup ramai, dan juga dari arah sebaliknya juga demikian, cukup ramai dan cukup padat. Dan berbagai macam kendaraan bervariatif melintas di simpang Karang Luas ini karena memang jalan nasional, sehingga kendaraan lebih ramai dan juga lebih banyak. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan tentunya masih normal dan juga masih lancar, dan tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Elsa.
10: Oke, siap. Terima kasih Kak Taufik untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini. Dan selamat beraktivitas kembali.
11: Oke, baik.
10: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kau bisa simak setiap hari info lalu lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting.

berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Maze Runner karya James Dasner dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Ada salah satu membernya NCT, ini ada Win-Win, ternyata mengumumkan resmi keluar dari NCT dan juga agensinya mereka yaitu SM Entertainment. Jadi setelah debut bareng agensi dari Juli 2016, which is 10 tahun lalu. Nah ini dalam sebuah pernyataan ke media, Win-Win ini keluar dari segala kegiatan NCT dan juga agensi SM Entertainment seiring dengan kontrak eksklusifnya yang gak diperpanjang ya. Dan dia kan nama aslinya Dong Sicheng, ini merupakan salah satu member NCT yang berasal dari Cina dan juga menjadi salah satu formasi awal dari NCT 127 ya. Dan dia sendiri juga pertama kali emang dikenal itu di Januari 2016. Jadi setelah sukses bareng sama

NCT, dia ngumumin gabung barengan sama subunit NCT WiFi ya, yang terdiri dari idol yang berasal dari China juga tahun 2002. Nah, di sebuah pernyataan dia menyampaikan terima kasih ya, dan emang sudah sepakat dengan agensi untuk tidak memperpanjang kontrak ya, jadi mengakhiri semua aktivitas dari NCT. Dan dari agensi pun say thank you buat Win-Win yang sudah bareng-bareng selama 10 tahun terakhir, dan berharap terus mendukung ya, semoga dia sukses dengan perjalanan barunya pastinya. Oke, apapun itu pasti udah dipertimbangkan mateng-mateng ya teman-teman berdua.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai hai teman berdua, kalian bakal sapa-sapa dulu yang gabung ya, yang ngasih tahu seberapa receh sih kamu. Apakah kamu tim yang receh banget alias gampang ketawa ya, sama jok-jok seringan aja ketawa gitu ya, atau yang agak sulit ketawa nih ya, kamu tim yang mana? Boleh kasih tahu. Aku bakal sapa yang gabung di WhatsApp dulu ya. Halo, ada Kak Pipiu. Kak Pipiu ya, udah kita gabung. Ini tergantung mood sih, kalau moodnya lagi normal bisa dibilang lumayan receh ya, kayak denger Asbun teman aja tuh udah bisa ketawa ya. Okay. Tapi kalau moodnya lagi gak bagus ya, mau se-Asbun apapun, selucu apapun juga kadang kayak, iya apaan sih ya kan, iya gak sih, iya gak sih, iya sih. Thank you Kak Pipi, udah kita gabung juga. Halo, ada Nandita juga nih, dia udah gabung juga nih di WhatsApp ya. Tadi gercep banget, receh banget ya, suka sama jokes bak-bapak nih Nandita ya. Misalnya nih, alat-alat apa yang bikin jauh sama mantan? Apa yo, jawabannya alat elektronik ya, stop kontak. Waduh. Iya sih, receh banget sih. Oke, setuju sih. Kayak Nandita karena mungkin lingkungan kamu juga banyak bapak-bapak ya, jadi jokes bapak-bapak masuk banget ya. Oke. Terus juga mau sapa kali ini yang gabungnya di TikTok, karena aku udah live TikTok ya. Nih gasik gercep biar teman-teman tuh bisa lebih lama ya kan. Nandita juga gabung di TikTok. Halo, ada Maskus di PBG, Mbak Sabrina. Halo. Ini Tommy juga udah gabung ya. Sometimes aku receh banget sih ya kan. Pas ngumpul sama teman yang jokesnya sama, I see. Biasanya teman dekat. Biasanya nih kalau bahkan teman dekat itu sesuatu yang enggak lucu, jadi jokesnya itu ini loh, YTTA ya, yang toto aja ya kan, dan itu pasti auto ngakak ya. Paham. Karena aku juga sama teman aku juga kadang enggak gitu ya. Thank you ada kita gabung di sini. Tapi kalau lagi mode kerja, mode serius banget nih. Oh gitu. Berbeza ya. Halo Alvino, udah gabung juga. Ada Sandi Maulana, terima kasih, ada Happy Holiday. Halo. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Kasih tahu coba seberapa receh kamu. Apa kamu gampang ketawa kayak scroll TikTok nih, tahu-tahu ngakak sendiri gitu kan, kayak ada yang lucu auto ketawa gitu. Boleh kasih tahu ya, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Yang jelas masih bareng sama Elset di Sore Ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayakul lahmi akhihi maita fakarihtumu." Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diriba tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti. Tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diriba laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang mengriba laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Ghibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang dighibah tak punya hak jawab. Ghibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Ghibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun Pro 2 sekarang jam 5 lebih 43 waktu Indonesia Barat dan saatnya meski waktu maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: abang berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Banyak yang seru di sini. Ada Bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto. Teman.

Selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu tahun Pro 2, terutama untuk di Purwokerto ataupun wilayah lain yang sudah masuk waktu maghrib ya. Dan karena maghrib ini terbatas, jadi buat yang lagi di perjalanan, kini harus segera mampir ke rest area ataupun masjid terdekat ya. Jangan di skip, jangan ditunda, karena ini adalah kewajiban.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

Ahmad. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99 FM Purwokerto. Teman terbaik.

masih bareng sama Elsa di sini Tone Pro 2. Kali ini aku bakal update dulu sama updatean baru dari dunia entertainment pastinya ya. Kali ini ada Big Bang. Wah, salah satu grup idol yang ditunggu-tunggu banget comeback-nya ya. Nah, kabar terbaru dari Big Bang ini bakal mau menyapa VIP atau fansnya ya dengan project baru sebelum konser perayaan 20 tahun debut mereka. Jadi kabar ini sekaligus menandai perilisan lagu pertama setelah vakum 4 tahun ya dari industri musik. Jadi cukup lama dan ini jadi karya yang ditunggu-tunggu banget tahun berdua. Nah, Big Bang ini kan dijadwalkan bakal memulai proses syuting untuk MV terbaru mereka di minggu ketiga bulan ini. Oke. Dan ketiga member ya, ada G-Dragon, Taeyang sama Daesung pun diberitakan bakal mengkoordinasi jadwal mereka jauh-jauh hari biar bisa segera merampungkan syuting MV ini sekaligus konten promonya ya kan. Dan tentunya Big Bang sekarang kan emang di tahap akhir persiapan lagu baru ya kan. Nah, jadi kita tunggu aja kabar baiknya ya. Karena ini pasti udah ditunggu-tunggu banget sama para VIP terutama ya kan. Selama 4 tahun loh tahun berdua. Dan emang ini bakal jadi momen perdana Big Bang rilis musik baru sejak terakhir kali single Still Life di April 2022 pastinya ya. Nah, waktu itu Still Life ini jadi karya terakhir yang masih melibatkan mantan member mereka T.O.P ya. Sebelum akhirnya resmi hengkang dari grup ya kan. Nah, sekarang Big Bang siap melanjutkan langkah baru mereka di panggung musik dengan formasi trio. Dan lagu ini juga diproyeksikan sih bakal rilis menjelang pembukaan rangkaian world tour mereka ya kan. Yang menjadi perjalanan global pertama mereka dalam 9 tahun terakhir sejak tur terakhir itu di 2017. Jadi memang cukup lama dan kita tunggu aja kabar baiknya karena mereka juga pasti bakal ngasih ya di spill-spill. Tapi kita belum dapat spill-spillannya, jadi tunggu aja kabar baiknya ya teman berdua.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Seberapa receh kamu sih teman Pro 2? Kayaknya di era media sosial yang cepet banget gitu ya, kayak kita juga semakin receh gak sih? Sama hal-hal yang ada di postingan gitu ya. Kayak apa, banyak animasi-animasi lucu juga yang sebenarnya relate sama kita, makanya kita gampang ketawa, ya kan? Atau mungkin justru kamu punya temen yang sereceh itu ya, asbun ya, asal bunyi, jadi ngomong apa aja itu bisa lucu gitu. Tapi kadang tadi ada Kak Pipi juga gabung ngasih tahu, tapi tergantung mood ya. Jadi kalau moodnya lagi gak enak, mau lucu atau bercanda kayak gimana juga kadang gak masuk di kita ya. Jadi ya balik lagi ke kondisinya tuh seperti apa. Halo, ada Bayu, terima kasih. Aku orangnya receh banget ya, scrolling dikit bisa ngakak ya. Oke, ada Ilham juga, terima kasih Zania. Aku juga orangnya receh, apalagi teman-temanku receh semuanya. Beruntunglah kamu punya teman yang receh ya, jadi kamu gampang ketawa. Karena tahu gak sih, ketawa itu juga membantu kita ngerilis stres ya, mengurangi hormon kortisol, jadi gak stres-stres lagi, gak mumet. Karena ketawa tuh obatnya lah ya teman berdua, obat paling simple gitu sih, ya kan, ya kan, ya kan. Jadi beruntunglah kamu yang punya teman ataupun punya tingkat kerecehan yang cukup tinggi ya, yang gampang ketawa sama hal-hal yang lucu yang kamu temuin di media sosial mungkin ya, yang bisa dibilang kayak bikin bahagia itu gampang ya teman-teman.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

Ada sebuah fenomena namanya konjungsi Saturnus dan bulan yang kabarnya bakal menghiasi langit di hari Rabu ini 8 Juli ya. Jadi adalah peristiwa astronomi yang bisa disaksikan dengan mata telanjang selama kondisi cuacanya cerah, langitnya bebas dari tutupan awan tempera 2. Ini dari pakar geofisika dan meteorologi dari IPB University, ada Kak Izzatul Hafizah ya. Ini mengatakan kalau konjungsi ini adalah fenomena alam yang bisa diprediksi secara ilmiah berdasarkan perhitungan astronomi. Jadi peristiwa ini gak ada hubungannya dengan perubahan cuaca, aktivitas gempa bumi maupun dampak langsung terhadap kehidupan manusia ya. Jadi dalam astronomi, konjungsi ini adalah peristiwa ketika dua benda langit tampak berada sangat berdekatan kalau dilihat dari bumi. Jadi kedekatan ini kayak efek perspektif ya, karena emang kedua benda ini memiliki bujur ekliptika yang hampir sama, bukan karena benar-benar saling mendekat di ruang angkasa gitu, karena emang bujur ekliptikanya lagi mirip ya teman peradua. Wow. Dan menurut beliau, masyarakat ini gak perlu pakai teleskop ya buat menikmati fenomena ini. Jadi bulan itu akan tampak sebagai objek yang sangat terang, sementara Saturnus ini terlihat seperti titik cahaya berwarna kekuningan. Tapi penggunaan binokular atau teleskop ini juga bakal ngasih pengalaman observasi yang lebih baik ya, karena cincin Saturnus kan bakal kelihatan lebih jelas ya. Jadi buat kamu yang pengen melihat Saturnus ya, pakai teleskop kayaknya akan kelihatan ya. Karena kan Saturnus ini jadi salah satu planet paling cantik karena ada cincinnya ya teman berdua. Dan fenomena konjungsi Saturnus sama bulan ini bisa diamati dari pukul 23.40 ya, 23.40 waktu Indonesia Barat, saat bulan mulai terbit. Terus juga Saturnus ini menyusul sekitar 23.45 waktu Indonesia Barat. Jadi keduanya akan terlihat berdekatan sepanjang dini hari sampai menjelang matahari terbit ya, atau sekitar jam 5 lebih 52, atau ya hampir jam 6 pagi ya. Wah, ini pasti bakal menarik nih. Jadi buat kamu tahun produk yang pengen melihatnya langsung kayak bisa ya. Kalau pakai mata telanjang tuh kelihatannya bulan, terus ada satu titik agak oranye gitu. Nah, itu adalah Saturnus tahun Pradua. Wih, keren. Dan beliau juga mengatakan ya, konjungsi Saturnus ini dan bulan terjadi sebagai konsekuensi alami dari gerak orbit benda-benda langit ya. Jadi seluruh planet tata surya kan mengelilingi matahari pada orbit yang hampir sama, yaitu bidang ekliptika gitu. Jadi ini jadi fenomena yang menarik ya. Kalau kamu pengen lihat, kayak bisa melihat ntar malam, kalau enggak pas mau subuhan tuh ya, kamu ngelihat kalau lagi cerah langitnya, kayak bakal kelihatan sih.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Jam 7-nya kurang dikit banget di tahun berdua. Itu artinya aku Elsa harus segera pamit undur diri. Thank you banget yang udah ikutan gabung merapat dari tadi ya. Di santai siang, lanjut sore ceria. Pokoknya aku udah nemenin kamu di jam-jam pulang. Sampai sekarang udah mulai lebih santai ya kan. Nanti abis ini kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta. Karena bakal ada music live chat. Nanti ada grup rame-rame nih ngobrol-ngobrol. Barengan sama Edit Davi ya. Nanti tuh bakal ada Sound of Panca. Wah pasti seru nih, kita bisa ikuti ya. Dan yang pasti tahun Pro 2 besok bakal ketemu lagi bareng sama aku ya. Tapi tenang, nah malam ini jaga malamnya bakal dilanjutin sama kakak Aris ya. Jadi buat kamu terus yang jadi sini tahun Pro 2, jaga kesehatan selalu. Semangat buat menjalani hari kedepannya. Pokoknya semoga dilancarkan semua. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See you in the park.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Music Legend. Selamat malam teman-teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman-teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, mm-hmm. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga
1: ya. 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Gak ada pilihan. Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang
1: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Kelihatan. Ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
3: Yes. Nama saya Faris. Saya ini yang gambar suara di
0: band. Vokal. Faris di vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando main drum.
0: Saya Oji
6: main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
0: Oke. Okay, dan kami. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Udah berlima jadi Panca.
0: Simpel gitu ya.
1: Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: kan? Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh.
3: Oke. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen

0: sendiri, grup sendiri, tetap ketemu. Ya udahlah kita akhirnya sering jamming.
1: Oke.
0: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
1: Oh gitu.
2: Ini ya.
1: Kerja di bidang musik juga atau?
0: Di bidang kreatif sih.
1: Oh di bidang kreatif.
0: Kreatif.
1: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
0: Ya film.
1: Oke.
0: Film ya musik juga.
3: Musik juga.
1: Oke.
3: Konser juga.
1: Konser juga.
0: Promotor lah ya.
3: Promotor. Oke.
0: Okay. Nah, mau kita promotor ini?
1: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
2: Boleh.
1: Oh, jokes harus gitu ya. Oke.
3: Kalau bapak-bapak
1: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay. Rada deketan dikit kali ya.
3: Oke, boleh.
1: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
3: Yang kira klik bikin sebuah band.
0: Bikin sebuah band.
1: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Vanca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
3: Soundtrack.
1: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
4: Scoring itu adegan.
1: Oke.
4: Adegan film.
0: Ya bisa seperti itu sih penjelasan. Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
3: Untuk orang awam ya.
1: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
2: Saya mawar. Awalnya
1: gini ya.
2: Awalnya coba-coba.
1: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
0: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
1: Oke.
3: Okay. Oh panjang nih.
1: Panjang nih.
3: Okay.
1: Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
3: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
1: Oke.
3: Okay. Terutama vokalis Sound of Vanca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
3: Okay. Develop itu skripnya.
1: Oh, berarti
0: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
1: Wah. Wow.
0: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
1: Gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
3: Ada tumbal.
1: Jangan.
0: Oke.
1: Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Vanca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
3: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Vanca atau kebentuk dulu nih Sound of Vanca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
0: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
3: tapi
0: belum dinamai
1: Sound of Vanca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Vanca akhirnya?
0: Nah, jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
1: Benar.
0: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
1: Oke.
0: Nah, karena kita berlima, kita sebut Vanca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
1: Dari Vanca jadi banyak ini ya.
0: Kira-kira.
1: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
0: Judi.
1: Itu juga tema dari filmnya.
0: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
1: Oh, okay.
0: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
1: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
0: Insya Allah Agustus.
1: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
3: Betul.
1: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
3: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke.
2: Right.
0: Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
2: Ah, ini dia.
3: Daging banget.
2: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
4: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
2: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
2: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya, ada jauh.
2: Ada jauh ya. Oke.
4: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
4: lansia tuh lebih ini.
0: Oke, oke. Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
2: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
4: Yes. Yes.
0: Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
4: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
4: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
4: Iya, benar.
2: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah. Ya.
2: Oh, iya, sebenarnya
5: saya bisa bikin liriknya.
4: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Aris.
2: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan di berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice,
4: 11 memang. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
2: Okay. 9 lagu.
5: Oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
2: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan.
0: Jadi
5: ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
2: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 tuh akhirnya check out juga gitu.
2: Ya, lalu
0: padahal. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
2: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
0: Nah,
2: iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
2: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
4: Puasa ya.
0: Wow.
2: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
2: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, iya.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
2: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
5: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Bisa ya. Kalau ada masalah, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Roro Haji Roma Irama.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya. Yeah.
5: Dengan lirik setajam itu, yes, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: ternyata
5: dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
2: Benar-benar.
0: Dan gimana? Punya
5: kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi sih?
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu. Yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya, kita dikasih
2: bersyukur lah,
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya,
5: kita
0: jadi kita jadi sangat ya, bagus banget.
3: Biasa aja.
0: Keren.
2: Cool aja, cool aja.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada, oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya.
4: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara, kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
4: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya. Misalnya.
4: Bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
4: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Dulu pernah siap kafein-nya.
0: Oke,
2: langsung aja kita dengerin lu Sound of Panca.
0: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan
3: kebanyakan. Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Gitu. Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti Paku. Coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung
1: deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih,
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa, PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
1: Selanjutnya, ini dari Rohaya Diadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh, tadi siapa Roh?
0: Rohaya Diadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini. Di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah. Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah denger semua lagu Sound of Panca. Paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Asyik.
4: Kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Gak kelihatan soalnya.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke, Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah telak yang caur banget
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak ya,
1: kenapa caur banget? Intronya Lelah Hati.
3: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
4: siang.
3: Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Oh kayak gitu. Siang.
3: Gitu, siang. Siang. Asik. Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi ya.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: okay.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: lambang petir. Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
4: Waduh. Nyari-nyari petirnya itu
0: petir. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di-request di Produ FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya, sampai mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Segitu ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Live Chat.
1: Oke, teman bro dua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Panjang.
1: Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panjang.
1: Sound of Panjang. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
1: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
1: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
2: Live session.
1: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
2: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify, SP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil. Nyicil tadi. Nyicil.
1: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
2: benar. Iya.
3: Benar banget.
1: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
4: Yes. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
1: Boleh.
2: Kita nobar.
1: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

0: Kertel.
1: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. 99 Produa FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIProduaPWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Teman Produa, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Produa Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka dengan duel Prancis melawan Maroko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen, sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia edisi sebelumnya. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
4: Prancis dan Maroko akan saling berhadapan pada perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari mendatang waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan sepanjang turnamen, sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia edisi sebelumnya. Prancis datang ke pertandingan ini dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim berjuluk Le Bleu menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Pada fase gugur, mereka menyingkirkan Swedia 3-0 sebelum mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0. Di kubu Maroko, performa Atlas Lions juga layak mendapat perhatian. Mereka menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, kemudian tampil impresif saat membungkam Kanada dengan skor 3-0 di babak 16 besar. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan kedua Prancis dan Maroko di ajang Piala Dunia. Sebelumnya kedua tim bertemu pada semifinal Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Prancis dengan skor 2-0. Namun Maroko kini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kembali menembus perempat final untuk kedua kalinya secara beruntun. Meski demikian, Maroko menghadapi kendala besar menjelang laga ini. Beberapa pemain mengalami cedera, termasuk gelandang Ismail Saibari yang diperkirakan tidak akan tampil pada laga ini. Pemain Anyar Bayern Munchen itu dikabarkan mengalami cedera hamstring saat melawan Kanada di babak 16 besar. Absennya Saibari akan menjadi kehilangan besar bagi Maroko, sebab sang pemain saat ini berstatus sebagai top skor tim di Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 gol. Posisinya kemungkinan akan digantikan oleh Sofiane Rahimi yang telah mencetak 2 gol sepanjang turnamen. Di sisi lain, Prancis juga kemungkinan tidak bisa memainkan gelandang andalan mereka, Aurélien Tchouaméni. Pemain Real Madrid itu dikabarkan mengalami cedera otot yang didapat saat sesi latihan tim sebelum laga kontra Paraguay. Tugas Tchouaméni dalam laga ini kemungkinan akan kembali dijalankan oleh Manu Kone. Secara taktik, Prancis diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dengan mengandalkan kecepatan Michael Olise dan Ousmane Dembele serta ketajaman Kylian Mbappe yang kini sudah mencetak 7 gol sepanjang turnamen. Sebaliknya, Maroko kemungkinan tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat melalui Ashraf Hakimi, Sofiane Rahimi, serta kreativitas Azzedine Onuahi. Jika mampu memaksa pertandingan berlangsung ketat hingga babak kedua, peluang Maroko untuk menciptakan kejutan tetap terbuka. Meski demikian, melihat performa sepanjang turnamen, efektivitas lini depan dan kedalaman skuad, 4, Prancis masih lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pemenang laga ini akan bertemu salah satu antara Spanyol dan Belgia di semifinal.
3: Teman berdua, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Kalau malam-malam 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana keadaan kamu malam hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam. Nanti ada beberapa sesi teman Pro 2. Di sesi pertama untuk Jaga Malam edisi hari ini kita bakal ngebahas tentang bola, ya kan? Sampai jam 9, nanti dari jam 9 sampai jam 11 ada Jaga Malam, obrolan sebelum tidur. Jadi kita ngobrol dulu ya. Lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 nanti ada Jazz Music buat menemani waktu istirahat kamu ya. Dengan lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Dan aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik. Nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2. So pastikan diri kamu ya, tune in terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Cassie. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal bola ya, kali ini Piala Dunia, Argentina berhasil mengamankan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah melakukan comeback epic dan menang tipis 3-2 atas Mesir lewat aksi Cristian Romero. Ada Lionel Messi dan ada Enzo Fernandez ya. Jadi kesuksesan ini diikuti oleh Swiss yang sukses juga ya menyingkirkan Kolombia melalui drama adu penalti yang berakhir dengan skor 4-3 setelah skor kacamata bertahan sampai babak tambahan selesai. Dan hasil tersebut otomatis melengkapi ya daftar 8 tim terbaik yang lolos ke babak 8 besar bersama Prancis, terus ada Maroko, terus Spanyol, Belgia, Norwegia, ada Inggris juga ya. Pertemuan antara Argentina dan Swiss pun ini udah dipastiin bakal tersaji di Stadion Arrowhead ya pada 12 Juli nanti buat memperebutkan satu tempat di semifinal. Ayo, kalau kamu sendiri dukung siapa antara Argentina dengan Swiss, teman berdua?

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, sebenarnya makin kesini ya, makin rame aja yang namanya Piala Dunia. Kali ini ada Lionel Messi kembali jadi sorotan utama setelah sukses memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 8 gol. Dan kapten tim nasional Argentina ini berhasil mengungguli rival terdekatnya seperti ada Darwin Nunes ya dari Uruguay yang mengekor di posisi bawahnya dalam perburuan gelar bergengsi Golden Boot ya. Dan persaingan ini semakin memanas karena mencakup para pemain tajam dari berbagai zona kualifikasi di seluruh dunia yang memang sedang berjuang ya meloloskan negara masing-masing ke turnamen utama di Amerika Utara. Dan posisi di papan atas top skor ini masih sangat dinamis dan berpotensi terus berubah mengingat jadwal pertandingan kualifikasi masih menyisakan banyak laga ke depannya. Kira-kira Lionel Messi masih bisa mempertahankan posisinya atau malah tiba-tiba ya ada yang menyalipnya teman berdua? Kita tunggu aja ya perkembangannya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: malam-malam.
1: Ya teman Pradua, kita lanjut lagi terkait dengan informasi Piala Dunia ya. Babak delapan besar Piala Dunia 2026 akhirnya resmi lengkap ya, setelah duel sengit di fase gugur berakhir dengan masuknya Swiss dan Argentina sebagai dua tim terakhir yang lolos ya. Jadi daftar negara yang bakal saling sikut di fase ini mencakup Prancis, ada Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, ada Inggris, Argentina, dan Swiss. Jadi pertandingan dimulai dengan laga Prancis versus Maroko pada Jumat ya, 10 Juli dini hari teman berdua. Ini jam 3 ya waktu Indonesia Barat, dan disusul Spanyol melawan Belgia pada Sabtu 11 Juli dan 2 pagi dini hari ya. Kemudian keseruan babak perempat final di ini bakal ditutup ya pada Minggu 12 Juli 2026 lewat duel Norwegia kontra Inggris pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, serta Argentina menghadapi Swiss pada jam 8 pagi waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu yang untuk tim yang didukung lolos di putaran ini teman berdua ya, dukung terus ya, mudah-mudahan bisa menang nanti masuk ke final.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, yang tentunya malam hari ini kita bakal ngebahas topik. Tadi kita di sesi pertama udah ngomongin soal bola ya. Kali ini kita masuk di topik bahasan obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita ngobrol dulu biar residu-residu negatif di dalam diri kita ya mulai memudar ya, sehingga nanti kalau kita istirahat, bangun pagi semangat lagi dan menghadapi perjalanan hidup di 2026 yang masih panjang dan penuh dengan tantangan ya, kadang-kadang tantangan pertemanan dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal pertemanan, sebenarnya aku udah bikin story ya. Jadi storynya adalah kita bahas pernah mutusin pertemanan apa enggak ya, dan kalau pernah atau enggaknya kenapa tuh, alasannya apa ya. Sebenarnya aku udah bikin story-nya udah dari tadi. Nanti bakal kita bahas, tapi kita dengerin lagu dulu ya.

0: Kicau malam-malam.
1: Well, well, well, teman pro 2, kita lanjut ya ngomongin soal pernah gak sih kamu kayak mutusin pertemanan gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut baca yang udah komen, kita sapa dulu yang udah ikutan join di live TikToknya pro 2. Ada Kak Nan, Hilda Atika, Faturahman, Gian Ngapak, ada pengemis autis, ya Allah pengemis autis ya, ada Alvino Suryonegoro, Sarina, ada Nanai, ada Endeh Racing 30, kawan jua penjahatnya, ada Arya Legends, kemudian ada Caca. Ya tadi ada Caca sih, gak tahu dia kabur kemana ya. Ya pasti kalau kita ngomongin soal pernah mutusin pertemanan apa enggak itu, ya bisa dibilang hampir setiap orang punya pengalaman kayak gitu ya. Tapi sebelumnya kita baca ya yang udah ikutan join, ada siapa ini ya. Tadi ada Hilda Atika, katanya pernah Ustaz diselingkuhin sama mantan temen. Oh gitu, diselingkuhin sama mantan temen ya. Di belakangnya lagi ada Caca ya, ini kemarin habis mutusin teman ya, sebab orangnya kepo dan aku gak suka orang yang ngatur hidupku. Emang siapa dia? Nah gak tahu. Mungkin dia adalah rumput yang bergoyang ya. Ada Fakturahman, kalau aku gak pernah mutusin pertemanan dari dulu, dari teman SD sampai teman kuliah, biasa aja katanya ya. Oke siap-siap. Satu lagi aku baca nih, ada siapa ini? Di belakangnya sebentar ya. Ada Gunawan BMS. Aku gak pernah mutusin teman mas, malah ngatui kape kancane. Berarti ada something wrong ya, ada something wrong ya. Oke, yang mau ikutan join teman Pro 2 bisa melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt dan juga aplikasi RRI Digital yang mau streamingan ya. Yang mau ikut join di live TikToknya Pro 2 ada juga di sana ya. Banyak teman-teman yang udah ikutan join.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, fenomena soal 91% orang yang gak lagi temenan sama sahabat lamanya emang lagi rame juga ya dibahas ya teman berdua. Dan isu friendship recession ini makin kelihatan nyata lewat data yang nunjukin kalau jumlah teman dekat emang terus merosot dibanding era 90-an karena faktor perubahan gaya hidup ya sama kesibukan masing-masing. Jadi jaringan pertemanan emang bisa berubah drastis tiap 7 tahun. Makanya hubungan yang perlahan memudar bukan karena berantem tapi emang beda prioritas aja ya. Intinya sekarang kualitas hubungan yang kuat jauh lebih berharga daripada cuma ngejar jumlah teman yang banyak tapi gak ada isinya. Iya gak sih teman berdua? Nah kalau kamu sendiri pernah gak mutusin hubungan pertemanan? Kalau misalkan pernah kenapa? Kalau misalkan gak pernah kamu juga boleh sebutin alasannya ya.

0: Kicau malam-malam.
1: Ya teman berdua, kita ngomongin soal kamu pernah gak sih mutusin pertemanan gitu kan? Kalau pernah, kenapa coba? Yuk, kita baca dulu yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 tadi. Ada banyak loh yang udah ikutan join ya. Ada Sarinah nih, pernah mutusin pertemanan karena aku paling gak suka sama temen yang plin plan katanya. Oke, boleh ya, putusin aja ya. Terus ada siapa lagi nih? Yang tadi Caca ya. Pokoknya siapa yang buat hatiku kecewa, ya bakal tak putus pertemanan. Delete nomor is better katanya ya. Ini ya udahlah, delete aja lah ya. Ada Muriawan, enggak lah, mutusin pertemanan sama aja mutusin rezeki Kang katanya gitu ya. Oke, boleh ya, benar sih, ada benernya juga sih. Ada pengemis autis katanya, lebih ampuh silent treatment bang, apalagi di dunia kerja. Ya gak apa-apa lah ya. Terus ada Catherine ya, pernah mutusin pertemanan karena dia belain itu ya mati-matian, dan aku seorang guru yang sangat repot karena hal itu. Hal itunya disensor ya teman berdua ya, tit gitu ya. Terus ada Cesa, aku pernah banget mutusin pertemanan baru kemarin karena dia toksik. Toksik mah ya udahlah ya, skip aja ya, aman ya. Ada siapa lagi? Lebah ganteng, kalau yang bersangkutan karena hutang dan janji. Oh ini hutang dan janji ini sering jadi masalah ya teman bro dua ya. Jadi ya gimana lagi ya kan. Oke, buat teman bro dua yang mau ikutan join, masih aku tunggu di WhatsAppnya bro dua, di Instagram, dan di aplikasi di live TikToknya bro dua FM Purwakerto.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Yang namanya pertemanan ya, teman perdua bisa putus atau diputusin gitu ya. Tapi ya namanya manusia kadang-kadang memang gimana ya, namanya berhubungan itu kan gak bisa yang terus-menerus langgeng ya. Tapi syukur-syukur bisa langgeng teman berdua. Kalau misalkan pertemanannya memang bisa saling menghargai, bisa saling menyayangi gitu ya. Oke, sekarang coba aku baca yang udah ikutan join nih di WhatsApp-nya Pro 2. Ada banyak ya teman-teman ya. Tapi ini gak tahu bisa kebaca semua apa enggak deh. Oke, ada siapa yang udah ikutan join sekali ini dari Anissa. Waduh ya, aku pernah mutusin pertemanan gara-gara auranya negatif terus. Oh gitu ya, capek jadi tempat sampah doang tiap malam. Menghindari toxic people adalah self love terbaik. Wah, mantap ya ini. Bahasanya agak ngeri ya, capek jadi tempat sampah doang tiap malam ya. Oke Anissa, mudah-mudahan gak ketemu temen yang kayak begitu lagi. Ada Lutfi katanya, pernah banget bang, pas aku lagi down dia malah asik flexing cuan terus, langsung sikat, cut off demi kesehatan mental, itu worth it banget, no debat. Oh gitu ya, jadi kayak gak peduli sama kamu, situasi dan kondisi kamu gitu ya. Ada Nabila JKT katanya, ini malam-malam gini jadi overthinking masa lalu, tapi beneran lega sih udah cut off orang yang cuma datang pas butuh doang. Bukan top tier friend sama sekali, fix sih kataku mah. Oke. Andika, paling males sama temen yang suka spill rahasia orang pas lagi ngumpul. Beh, itu red flag parah sih. Mending aku healing sendirian daripada kena backstep katanya. Oke ya. Buat teman berdua yang mau ikutan join, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11. Aku temenin kamu di Jaga Malam.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Semakin malam teman perlu gue, kadang-kadang tuh kita lebih menggalau ya. Apa sih yang bikin galau? Ya mungkin karena hubungannya lagi gak baik-baik aja, pertemanan lagi gak baik-baik aja gitu. Nah kalau kamu sendiri pernah gak sih kayak mutusin hubungan, dalam hal ini konteksnya adalah pertemanan gitu. Kalau misalkan pernah, coba cerita ya, nanti cerita kamu bakal aku baca. Tapi sebelumnya teman berdua, aku pengen kasih tahu kamu dulu, ini ada sebuah studi ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ternyata putus sama sahabat itu kerasa jauh lebih nyesek dibandingin putus sama pacar. Soalnya masalah dalam pertemanan seringnya lebih susah buat dihadapi ya. Banyak persahabatan yang tiba-tiba renggang gitu aja cuma karena masing-masing makin sibuk padahal udah ngelewatin banyak hal bareng sejak lama. Dan rasa kehilangannya itu makin berat pas sadar kalau orang yang biasanya jadi tempat curhat paling asik malah jadi sosok yang gak bisa diajak ngobrol lagi. Belum lagi ada rasa khawatir soal nasib rahasia yang selama ini dibagi bareng pas hubungan pertemanan itu beneran udah kelar gitu ya. Jadi ya memang seperti itu teman berdua, yang namanya kehidupan ya. Jadi memang ini ada sebuah studi yang membuktikan putus dengan sahabat itu lebih sakit daripada putus dengan pacar. Kalau kamu sendiri teman berdua pernah gak memutuskan hubungan pertemanan? Kalau pernah kenapa coba?

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: malam-malam.
1: Sekarang ada siapa lagi teman pro 2 yang udah ikutan join terkait dengan tema kita malam hari ini? Pernah mutusin pertemanan gak? Dan alasannya apa teman pro 2? Ada Taufik HP Bekas katanya mutusin pertemanan sih enggak, jaga jarak itu perlu kalau beda prinsip. Begitu menurut saya om, hehehehe. Oke, terima kasih buat Taufik ya yang udah ikutan join ya. Ini jaga jarak ya lebih ya. Di belakangnya lagi ada siapa? Kali ini ada Tasya. Pernah kak, gara-gara dia suka soft launching kebohongan terus. Oh gitu ya, soft launching gak tuh? Energi aku habis cuma buat ngadepin drama absurdnya dia setiap hari. Buatku sih gak banget ya. Oke ya, mudah-mudahan gak ketemu manusia kayak gitu lagi. Ada David, valid sih. Pertemanan itu harusnya mood booster, bukan malah bikin stres berhari-hari. Langsung gaspol blokir biar hidup makin tenang dan estetik. Waduh, hidup yang estetik ya. Ada Gazi katanya, aku sih tipe yang sat-sat wat-wat. Kalau udah gak sefrekuensi dan hobi manipulatif ya udah bye-bye aja. Menjaga ketenangan itu wajib bagi aku kak. Oke Gazi ya, mudah-mudahan hidupnya bisa tenang ya. Gak ketemu manusia-manusia yang kadang-kadang bikin aduh banget gitu ya. Yang mau ikutan join masih ada waktu teman berdua. Langsung gaspol sekarang aja melalui WhatsAppnya berdua Instagram. Kamu bisa komentar di sana ya.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: malam-malam.
1: Mutusin pertemanan bisa aja teman berdua. Bahkan ketika kamu masuk ke dalam relationship atau kamu punya hubungan spesial dengan seseorang, entah itu menjadi crush atau memang sudah bisa dibilang pacaran mungkin ya teman berdua, setelah putus menjadi mantan, apakah bisa tetap berteman? Ini ada penelitian dari University of Kansas nemuin kalau ada sekitar 59% orang yang milih tetap temenan sama mantan gara-gara 4 alasan utama, yaitu keamanan emosional, urusan praktis kayak aset barang, terus biar sopan aja, sampai perasaan yang sebenarnya belum kelar gitu kan. Ada kan yang perasaan-perasaan belum kelar? Aduh, ada tuh. Hubungan pertemanan yang didasari rasa aman atau urusan praktis biasanya punya hasil lebih oke dan positif dibanding yang cuma pengen jaga image atau malah gagal move on ya. Intinya sih, pertemanan yang dipaksain cuma gara-gara masih sayang atau sekedar formalitas doang itu seringnya gak bakal bertahan lama dan malah berujung zong gitu teman berdua. Nah kalau kamu sendiri ya, pernah gak sih kayak kamu udah berteman gitu terus kamu mutusin pertemanan gitu, atau kamu yang menjadi orang yang diputusin dari pertemanan itu? Nah yang mau cerita boleh teman berdua, masih ada waktu sampai nanti jam 11.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

malam-malam. Teman berdua, kamu pernah nggak mutusin pertemanan ya? Ada Bima nih, kadang emang harus ada plot twist pahit dalam hidup biar kita tahu mana teman yang beneran pro player dalam setiap kawan. Bukan cuma ada pas lagi seneng aja. Ya, tapi memang agak susah ya nyari yang ketika kita terpuruk dia masih mau nemenin, itu kadang-kadang susah teman berdua. Ada Rizky Pratama. Wah parah sih, aku pernah mutusin karena dia lebih milih gebetan daripada bestie yang udah barengan dari nol. Sedih tapi ya sudahlah, itu pilihan dia ya. Tapi kalau dia udah putus sama gebetannya, kayaknya bakal balik lagi ke temennya sih. Ada Farezi, vibes-nya udah gak enak dan bikin mager maksimal buat kumpul. Mending aku milih rebahan di rumah daripada dipaksa vibing sama orang palsu. Oke, gak bisa ya bang yang palsu ya. Jujur Li, cut off itu menurutku masterpiece dalam menjaga kesehatan mental sih ya. Gak usah khawatir kehilangan teman toksik, mending fokus glow up diri sendiri aja kak. Oke Rian, thank you ya. Oke buat teman pro 2, yuk kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

Menjelang jam 11 teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah mau bercerita, berpendapat ya. Makasih banget. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Yang seru di sini ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung, kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja

2 berarti sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbi ighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Teman Pro 2. Para pemain belakang timnas Inggris menyadari betul Erling Haaland akan mengusung misi khusus saat memimpin lini depan Norwegia di laga perempat final Piala Dunia 2026. Bomber Manchester City tersebut siap menebar teror ke gawang negara tempat dia dilahirkan. Haaland memang lahir di Leeds, tapi dia memilih Norwegia sebagai negaranya. Haaland kini menjadi salah satu kandidat kuat peraih sepatu emas Piala Dunia 2026 setelah sukses mengantarkan negaranya menembus babak perempat final. Pemain berusia 25 tahun ini memborong 2 gol kemenangan Norwegia saat menumbangkan Brasil 2-1 di babak 16 besar untuk berjumpa The Three Lions di perempat final. Laga ini akan menjadi sangat menarik lantaran Haaland bakal bersua dengan sejumlah rekan setimnya di level klub. Salah satu bek Inggris dan juga rekan setimnya di Manchester City, Mark Guehi, mengaku sangat antusias menyambut duel sengit ini. Meski Guehi menganggap laga ini akan berjalan menyenangkan, statistik menunjukkan bahwa lini pertahanan kanan anak asuh Thomas Tuchel harus ekstra waspada. Demikian informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Kau bisa simak informasi seputar Piala Dunia di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya? Semuanya mudah-mudahan sehat-sehat aja ya hari ini. Udah masuk di hari Kamis ya. Pastinya sampai nanti di jam 10 balik lagi ada aku Siska yang bakal temani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal kasih kamu banyak banget lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu semangat. Meskipun pagi ini kayaknya mataharinya masih malu-malu buat muncul, but it's okay ya. Tapi mudah-mudahan gak bikin kamu tuh jadi mager di situ ya. Aku juga punya banyak informasi menarik buat kamu nih teman Pro 2 ya. Jadi buat yang mungkin sekarang tuh sambil mempersiapkan aktivitasnya gitu kan, pengen tahu informasi-informasi yang oke ya, tetap join ya pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10.

Jambro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Banyak yang seru di sini. Ada Bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

kedua ada kabar gembira datang buat para penggemar film animasi Avatar ya. Karena apa? Karena Avatar Aang The Last Airbender ya, ini bakal tayang lebih cepat dari jadwal semula. Jadi Paramount secara resmi mengumumkan kalau film ini siap meluncur mulai 25 Juli di layanan streaming Paramount Plus, berbarengan dengan rilisnya trailer perdana dan juga cuplikan gambar pertamanya. Nah, keputusan buat memajukan jadwal rilis ini diduga kuat karena adanya versi lengkap film yang sempat bocor di internet beberapa waktu lalu. Sehingga pihak studio memilih buat segera merilisnya secara resmi daripada menunggu jadwal asli di bulan Desember nanti. Nah, petualangan kali ini bakal menceritakan perjuangan dari Aang dalam menemukan kekuatan kuno untuk menyelamatkan budayanya dari kepunahan demi menjaga perdamaian dunia. Dan dalam perjalanannya, Aang ini bakal bertemu dengan Tagah, seorang pengendali udara kuno yang suaranya diisi oleh Dave Bautista, serta tetap dibantu oleh karakter ikonik lainnya seperti Katara, Sokka, Zuko, dan juga Toph. Dan film yang digarap oleh Avatar Studios ini menjadi pembuka dari rangkaian proyek baru di masa depan, termasuk rencana peluncuran serial animasi lanjutan yang dijadwalkan bakal tayang pada tahun 2027 mendatang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu yang udah langsung komentar ya di 081-327-31-2222 ya, seputar menu sarapan favorit kamu ya. Kan ada tuh orang yang kayaknya tiap pagi tuh sarapannya sama gitu ya, kayak aku gitu kan. Jadi kayak apa ya, yang simple-simple yang emang bisa dibawa pagi-pagi ya, setengah lima gitu ya, buat dibawa berangkat aktivitas gitu ya. Pokoknya yang apa, yang simple-simple aja gitu ya kalau aku. Nah, kalau menu sarapan favorit kamu tuh apa ya teman Pro 2, dan kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu, ada dari Aji di Purwokerto. Skip kak, aku tuh gak punya menu sarapan favorit karena jarang sarapan ya. Jadi aku sekalian makan siang aja sarapannya, alias jam 11-an gitu kak, ketika perutku udah mulai lapar. Karena pagi-pagi tuh nanti bakal protes perutnya kalau diisi langsung sarapan gitu kak. Oke, thank you ya buat Aji ya. Terus juga selamat pagi buat Fiona ya. Fiona underscore R katanya dia tuh paling suka nasi uduk pakai jengkol ya. Vibesnya tuh langsung meledak pagi-pagi kak, mood booster banget buat ngerjain tugas katanya gitu ya. Terus katanya kalau Anissa underscore Cha ini lain lagi, dia tuh paling suka bubur ayam dan dia adalah tim diaduk. Dan mau dibilang sekte sesat juga gak apa-apa, yang penting kenyang pol ya, kalau pagi-pagi udah makan sarapannya sama bubur ayam. Oke, ada dari Nabila juga, katanya sarapan paling estetik cuma air putih doang ya. Jadi mager mau sarapan, jadi vibesnya beneran doom scrolling aja ya, scrolling sambil nunggu jam buat berangkat ke aktivitas. Oke, baik ya. Ada yang sarapan, ada yang enggak. Ya udahlah teman Pro 2, yang penting kamu bahagia ya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Teman-teman, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa prediksi cuaca untuk hari ini ya, menurut bmkg.go.id. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan cerah ya, suhunya rata-rata antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Begitu pula dengan Banjarnegara, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 17 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.